2008 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh, gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi
6: itu. Isu apa aja yang dipetakan?
5: Urusan untuk ngomong dengan pers. Yang penting
6: artinya isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang

0: ada rencana menempatkan dividen dan antara ke kas negara. Dividen dan antara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
1: Rencananya memang dan antara itu, dividennya itu untuk diinvestasi. Dan antara itu, dua-duanya menjadi engine of growth. Dan dua-duanya negara. Jadi kan, dan antara itu negara, 100% punya negara.
0: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai 360 triliun rupiah. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
3: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
4: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustin Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
5: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup agarnya ya, lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sleman Tengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
4: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
3: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
4: Selain paket pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: orang khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat.

0: Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Sore tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
0: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
2: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
0: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
3: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
0: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
4: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
5: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
4: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: kejadian yang kebetulan ada dua yang sudah 5 tahun yang lalu. Dan sudah masih hotel itu belum elektrik.
1: Ya, soalnya dari ini ya ini ada pelatihan dulu pengobatan ini. Ini sekarang ada pelatihan untuk pengobatan. Mungkin segera diperlukan. Pak Jamal dari Kabupaten Kersaru. Ya diharapkan mempercepat untuk pengolahan tanah. Diharapkan. Kan ini langsung jadi. Jadi sekali jalan langsung jadi.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
3: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 10.06 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Beberapa informasi masih terus dihadirkan dalam Jayapura siang hari ini. Akan dihadirkan tentunya masih dari portal resmi kami rri.co.id. Tentunya juga pendengar, iya, hujan masih mengguyur kota Jayapura dan sekitarnya. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi bahwa iya, banjir rob ya sudah terjadi ya. Untuk itu dihimbaukan kepada semua untuk selalu berhati-hati saja. Untuk itu tetap bersama Pro 1 akan memberikan informasi-informasi update ya seputar Papua.

susah untuk dilalui oleh kendaraan, baik itu motor ya, ini untuk motor sama mobil-mobil kecil ya, seperti Agya, untuk kendaraan-kendaraan kecil ya, ini sangat membahayakan, bisa iya air masuk di mobil dan juga bisa mengenangi mesin Anda. Iya, dan juga di sejumlah tempat di Kota Jayapura tengah genangan air ya. Untuk itu, untuk semua, baik yang ada di BTC dan juga yang ada di Abipura pun sama ya. Untuk itu, untuk semua ya pendengar, tetap waspada ya, seperti yang sudah dihimbaukan oleh BMKG wilayah 5 Jayapura, bahkan hujannya akan berlangsung hingga di malam hari.

Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Tentunya Pro 1, kanal informasi inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang ada di wilayah Entrop ya, waspadai hujan deras yang terus mengguyur kota Jayapura ya, mengakibatkan banjir di ruas-ruas jalan, juga material sampah yang ada banyak keluar. Anda yang tinggal di aliran-aliran sungai ya, Anda kali maksudnya ya, Anda berhati-hati karena deras hujan yang masih intensitasnya masih deras ya, sehingga itu bisa mengakibatkan banjir Rob, dan juga bisa mengakibatkan tenggelam atau rumah Anda di banjir.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Satu informasi pengumuman dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura Perseroda. Pengumuman waspada pencurian meter air diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT AM Jayapura Perseroda di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura bahwa sehubungan dengan maraknya kasus pencurian meter air, maka pelanggan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan cara sebagai berikut. Satu, pelanggan dapat memastikan meter air terpasang di tempat yang aman. Dua, gunakan pengaman tambahan meter air yang dapat dikunci. Tiga, kehilangan meter air merupakan tanggung jawab pelanggan. Empat, penggantian meter air yang hilang atau dicuri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Kehilangan meter air dapat menghubungi nomor WhatsApp aduan berikut di 0813-6882-2255. Demikian informasi imbauan ini kami sampaikan atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih tertanda Manajemen PT AM Persora, PT Manajemen PT AM Jayapura Perseroda. Informasi selanjutnya, pendengar. Pengumuman. Isi pengumuman, ikuti lomba art dan craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa Sip Group Papua. Terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai 8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2006 di Hotel Horizon Abipura, Padang Bulan. Biaya pendaftaran sebesar Rp250.000. Akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000, akan mendapatkan bahan art dan craft lunch book, godi, bag, dan piala untuk para pemenang. Info selengkapnya menghubungi Sempoa Sip TC Abipura di 0823-1122-5529 dan Sempoa Sip TC Entrop 0821-9979-6677. Baik pendengar, demikian dua informasi dalam ruang layanan masyarakat dan sudah mengantarkan kita di pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saya akan temani pendengar hingga nanti kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti ada rekan saya Ida Seselawati akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 18 atau di jam 6 sore.

kalian tontonkan. Kami Cendrawasih menuntut, biarkan kami bernyanyi dan menari.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 10.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan demikian pendengar, usai sudah saya menemani dong semua pendengar di edisi hari ini, hari Jumat di 9 Oktober 2026. Akhirnya dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Weli yang bertugas di lintas Jayapura Pagi atau di Jayapura Pagi. Saya pamit terundur diri dari ruang dengar Anda, dan sesaat lagi ada rekan saya Mbak Ida Suslawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan sampai jumpa.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya!

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami dengan persembahan Senandung Religi Islami dalam menantikan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Fajrul Islam Kota Raja. Dan rekan kami ada Bung Acim Al-Makassari saat ini sudah standby di Masjid Fajrul Islam Kota Raja untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat, khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Fajrul Islam Kota Raja.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung menuju ke Masjid Fajrul Islam, Kota Raja, bersama Bung Acim Al-Makassari dan juga ada Bung Tovan dalam silang khutbah dan sholat Jumat. Dan Ustadz serta Imam yang akan memimpin jalannya ibadah adalah Bapak Ustadz Ibnu Asyidik. Baik, saudara pendengar, inilah siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

هيا على الصلاة.

الحمد لله، الحمد لله العزيز المعتز بعلو عزه عزيزا، وكل عزيز بعزة الله يعتزون. يا عزيز تعززت بعزتك، فمن اعتز بدون عزتك فهو دليل. إن الله قوي عزيز، ولكتاب عزيز، وينصرك الله نصرا عزيزا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وفصلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أي تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، سيدان جماعة جمعة رحمكم الله، تهنتي-هنتينya khatib mengingatkan untuk pribadi khatib sendiri dan juga para hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang arti sederhananya yakni takut kepada Allah, takut ketika melakukan larangan Allah, dan takut ketika tidak melakukan hal-hal yang diperintah Allah. Untuk itu khatib mengajak, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bekal takwa tersebut kita bisa mendapatkan anugerah yang paling agung, anugerah yang paling kita nanti-nantikan, yakni masuk kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di tengah berbagai cobaan yang Allah berikan kepada kita, di tengah berbagai krisis yang Allah tanamkan, yang Allah berikan kepada kita, pada siang hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فرمان الله سبحانه وتعالى dalam Al-Quran yakni Allah akan uji hamba-hambanya dengan berbagai ujian. Allah akan uji kalian dengan kekurangan harta, benda, jiwa, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillah, sesungguhnya kami hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya. Mereka inilah orang-orang, kata Allah, dijuluki sebagai orang muflihun, orang-orang yang gembira, yang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa telaah bahwa kehidupan manusia selalu berubah-rubah. Dari kehidupan manusia selalu berputar. Terkadang dijumpai kemudahan dalam segala bidang,
dan pada lain waktu diberikan kesulitan hidup. Di satu saat kita bisa bersedih, di saat yang lain kita bisa tiba-tiba menjadi gembira. Semua dinamika ini oleh Allah dikatakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhasil melewati ujian tersebut maka berhasil. Siapa yang kalah menyerah dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala maka ia gagal melewati ujian tersebut. Ia tidak berhasil mendapatkan anugerah yang Allah janjikan. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hamba-hambanya keyakinan bahwasanya ujian yang Allah berikan pasti engkau bisa jalani. Tidak ada ujian yang Allah berikan ketika engkau tidak bisa melewati ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam hadis lain dikatakan, walladhi nafsi biyadihi law kana al'usr fi hujr la talabahu al-yusra hatta yadkhula alayhi wa lan yaglibu 'usra yusra. Bahwasanya apabila kesulitan berada dalam suatu lubang, berada dalam suatu lubang yang begitu dalam, ada kesulitan masuk di lubang tersebut, maka bahwasanya ujian, cobaan tersebut akan dimasuki pula oleh kemudahan-kemudahan, oleh kebaikan-kebaikan. Walladhi nafsi biyadihi law kana al-'usr. Maka kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinul 'ilmu kulluh. Yakin, optimisme adalah sumber keilmuan apa saja. Ketika kita yakin terhadap ujian-ujian yang Allah berikan mampu kita selesaikan, maka pastinya ujian tersebut akan bisa kita lewati. Dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, walladhi nafsi biyadihi law kana al-'usr fi hujr ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Allah itu berada pada posisi dugaan hambanya kepadanya. Maksudnya ketika kita meyakini ujian Allah begitu berat, cobaan yang kita alami begitu berat, tapi kita pula yakin bahwa Allah mampu menyelesaikan masalah tersebut, maka pastinya masalah tersebut akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita tidak yakin, kita ragu, kita pesimis dalam ujian yang kita dapatkan, cobaan yang kita alami, maka pastinya ujian tersebut tidak akan terselesaikan juga. Maka kalimat yang patut kita ucapkan bukan kalimat masalah sangat besar, akan tetapi masalah apapun, cobaan apapun yang Allah berikan, Allahku, Tuhanku lebih maha besar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau diberikan ujian, ketika engkau diberikan kesusahan hidup di dunia ini, maka bersyukurlah, kata baginda Rasulullah. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh beliau, yakni arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, qalban syakiran, lisanan zakiran, wa badanan 'alal bala'i sagiran. Ini yang ketiga, yakni bahwasanya Allah akan berikan kalian kebaikan di dunia, diberikan kebaikan di akhirat, ketika walladhi nafsi biyadihi, ketika wa badanan 'alal bala'i sagiran, ketika engkau kuat menghadapi ujian-ujian Allah, ketika engkau mampu menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin tinggi ujian tersebut, semakin tinggi keimananmu. Sama halnya seperti pohon, semakin tinggi pohon tersebut, semakin kencang angin.

banyaknya ujian yang Allah berikan. Maka ada satu kalimat, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi kita, yakni bahwasanya ketika engkau diberikan ujian, ucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya? Di dalam Al-Quran termaktub, yakni A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Yakni bahwasanya ketika kita diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita ucapkan bukan kesedihan, bukan kegundahan, bukan rasa malas, bukan rasa putus asa, akan tetapi kalimat yang harusnya kita ucapkan ketika ujian tersebut tidak berhenti mendatangi kehidupan kita. Baru saja ujian tersebut selesai, datang lagi ujian yang baru. Baru saja cobaan tersebut selesai, datang lagi cobaan yang baru. Maka kalimat yang harus terus menerus kita ucapkan, yakni kalimat Allahus Allah Allah Allah. Kalimat tentang Allah, zikir kepada Allah, minta kepada Allah. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kata Allah, dijanjikan bahwa ketika engkau meminta kepada aku, akan kukabulkan, akan kuberikan permintaan tersebut. Mintalah dengan keyakinan, minta dengan air mata. Rasulullah saja, orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sujud di tengah malam, tahajud di tengah malam, meminta sambil meneteskan air mata. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah apapun yang Allah berikan, minta kepada Allah, minta Allah selesaikan, minta dengan air mata. Salat tahajud di tengah malam, qiyamul lail, mintakan semua ujianmu diberhentikan, mintakan semua masalahmu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan-keyakinan tersebut, dengan kalimat-kalimat tersebut, kalimat Allah yang kita panjatkan, permintaan yang kita panjatkan, maka yakinlah, masalah apapun yang saat ini kita alami, pasti Allah selesaikan. Mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang bertani namun gagal panen. Mungkin saat ini di antara kita ada yang pekerja kantoran namun banyak masalah di kantornya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang mahasiswa namun banyak masalah di kampusnya. Ada yang seorang pelajar namun banyak masalah di kelasnya. Hal-hal tersebut bisa saja menimpa kita. Hal-hal tersebut bisa saja menyusahkan hidup kita. Yang penting kata baginda Rasulullah, al-yaqinul ilmu kulluh. Optimisme merupakan kunci dari apapun itu. Yakin kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keyakinan-keyakinan tersebut, masalah apapun yang Allah berikan, insyaallah Allah juga yang akan menyelesaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baru saja mengikuti silang khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Fajrul Islam, Kota Raja, dan sudah dipimpin oleh Bapak Ustadz Ibnu Asyidik, dan ada petugas di sana, Bung Acim Al-Makasari dan juga Bung Taufan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Saudara pendengar Senandung Radio Islami sudah mengantarkan kita pada menit ke 59 dari pukul 12 siang. Kita langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta dan Warta Berita Olahraga dalam Dinamika Olahraga akan segera hadir bersama Pro 3 Jakarta.
1: Alamak diriku ini berat.
2: Di Papua juga semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang dua set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui dua tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, dua set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Sharapova dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan. Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Sobhi Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sobhi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika, saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi, untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Bagnaia harus

0: berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat, di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19, terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Farfe dari Ducati Majo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaike Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimana pun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idenetsu Motoko Asian Cup. di sirkuit Mandalika. Dan sebenarnya dari dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus selalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
3: Nanti itu kita akan mengantisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Silakan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai menggunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan 2 hari tidak, karena dari sisi informasinya semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang pertama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sedang di dalam. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
2: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
4: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
5: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang, hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
4: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
6: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
4: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Andi Agung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah kita melihat asa cita presiden luar biasa di Kepri, yang mana kita pertama bantuan fisik sarana prasarana di pendidikan provinsi Kepri 2 tahun ini luar biasa, sehingga sarana prasarana terutama SLB, SMA, SMK itu udah luar biasa, sehingga selama ini anak-anak kita yang kekurangan ruang kelas baru, toilet, utilitas yang lainnya, alhamdulillah sudah hampir terpenuhi. Tetapi masih banyak juga yang artinya kedepannya perlu dipenuhi. Yang kedua terkait masalah MBG juga, sudah luar biasa juga di Kepri. Hampir sekitar 80-an sekian persen anak-anak kita sudah mendapatkan MBG. Dan kami atas nama Provinsi Kepulauan Riau, terutama di pendidikan, ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden terkait masalah astacita yang ada di Kepri. Demikian, wabillahi taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu. Ikan mujair, ikan mujair. Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: decimos ya, Pepe.
1: Cinta jangan kau pergi, cinta jangan kau lari.
2: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Cinta jangan kau pergi dari Sheila Majid ya. Cuaca mendung untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Dan kita akan bikin hangat ya dengan beberapa lagu-lagu yang kami persembahkan lewat topi asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Selamat siang saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli. Dan silakan yang mau bergabung bersama Mbak Ida untuk kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Silakan di 536386. Dan untuk pilihan lagunya hari ini, saya coba untuk memenuhi permintaan lagu Anda yang kami akan carikan sesuai dengan apa yang Anda mau. Tetapi tidak janji ya, kalau kondisi signal kita lewat aplikasi YouTube-nya agak sedikit terkendala, mohon dipersori. Tapi kalau ada di koleksi bank data kami, bank lagu kami, nanti kami akan putarkan sesuai dengan apa yang Anda mau. Silakan pendengar di 536386 untuk yang mau bergabung bersama saya dalam Topi Asli. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang adikku.
0: Iya,
1: yang
0: siang.
1: Siang
0: juga kakak Ape.
1: Lagunya Pengorbanan di atas segalanya.
0: Pengorbanan di atas segalanya. Oke. Siap. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di 536386. Pengorbanan di atas segalanya. Spesial buat kakak Ape yang ada di seputaran Pasifik Indah, lagu dari miliknya Dian Piscesa. Spesial untuk kita dalam Topi Asli.

0: Oke, saudara pendengar pengorbanan di atas segalanya, satu persembahan dari Dian Piscesa. Pencinta Dian Piscesa pasti sangat puas ya dengan lagu yang cukup sedih ya. Halo, selamat terputus. 536386 dalam topi asli. Silakan buat yang mau bergabung bersama kami di sini di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Pak Dian.
0: Topi asli, selamat siang Kakak Dian. Lagunya apa?
1: Ademan Hutu.
0: Ademan Hutu. Ademan Hutu lagunya apa, Kak? Judulnya apa?
1: Selamat Bahagia.
0: Selamat Bahagia?
1: Iya.
0: Oke. Iya, ditunggu Kakak. Yuk, makasih sudah bergabung bersama kita di ujung telepon dari seputaran mana lagi? Polimak ya. Oke, ditunggu yang mau bergabung untuk kebersamaan kita di siang ini masih dalam topi asli.

0: Sedang banyak satu lagu jadul ya, zaman dulu banget ya. Dan kualitas audionya juga sudah begitu harus dirubah, tapi karena memang lagunya lagu asli ya di tahun 1977 ya. Jadi selamat menikmati saja sajian yang baru saja dihadirkan Ade Manuhutu. Selamat berbahagia. Saya terima di ujung telepon di 536386 buat yang mau bergabung lagi dalam Topi Asli. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Kak Dea.
0: Selamat siang, adekku Sensi, lagunya opo Mbak?
1: Jawa tuh. Kita tinggalkan RRI Jogjakarta.
0: Iyo, itu dia. Enggak apa-apa, Mbak. Mbak Cecil. Apa judulnya?
1: Di balik mata ada dusta.
0: Siapa pemata yang ada dusta?
1: Tidak tahu ya, judul saja. Jadi aman, makasih kan.
0: Baiklah, terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Ada Mbak Cecil sudah bergabung.

0: Di balik mata ada dusta, persembahan dari Trio Ambisi sudah kami hadirkan. Saya terima kembali di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Siang juga, Kakak Ave. Lagunya apa?
1: Lagunya Enen Serang Lilis, bisa ya?
0: Lagunya siapa?
1: Enen Serang.
0: Enen?
1: Enen Serang Lilis.
0: Enen Serang.
1: Enen Serang.
0: Oke.
1: Okay. Judul lagunya?
0: Judulnya?
1: Opo judulnya? Terlanjur basah manis sekalian.
0: Hah?
1: Terlanjur basah manis sekalian.
0: Panjang banget. Itu lagu dangdut.
1: Terlanjur basah manis sekalian, pop Indonesia.
0: Kayak terlanjur basah.
1: Bukan, itu dangdut.
0: Terlanjur basah mandi sekalian.
1: Betul sekali, Mbak Dea.
0: Astaga-naga. Oke, yoi, coba ya, dicari dulu ya. Oh, ada. Oke, sip.
1: Ada ya, Mbak Dea.
0: Yoi, terima kasih. Okay, nanti diputerin.
1: Selamat bertugas, Mbak Dea.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Hormat diberi.

0: saudara pendengar terlanjur basah mandi sekalian, buat cuaca kita jadi bagus ya, jadi cerah kembali. Emang udah cerah, tadi pagi hujannya deras banget ya. Baik saudara pendengar, masih di sini di ajang Topi Asli yang mau bergabung di 536386 untuk requestan lagu berikutnya, silakan. Untuk pilihannya terserah Anda. Hari ini saya coba buka untuk line telepon dan pilihannya langsung dengan pilihan sesuai dengan seleranya. Silakan yang mau bergabung bersama Mbak Ida di 536386. Adakah Trada? Tradakah ada? Ya, silakan yang mau bergabung bersama kita di ujung telepon sambil saya tunggu. Adakah? Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Ida.
0: Topi Asli, selamat siang Kakak Ivan.
1: Iya.
0: Yoi.
1: Dari tadi lagunya ini mendayu-dayu ini.
0: Mendayu-dayu.
1: Tapi yang keras dulu.
0: Yang
1: sekarang.
0: Keras apa? Jangan nanti bikin saya jadi emosi karena adrenalin saya naik.
1: Tidak apa-apa, naik sedikit tidak apa-apa.
0: Kan kalau lagu-lagu lo ngerok itu kan kayaknya langsung jadi pengen marah-marah.
1: Aduh, memang begitu, beda seleranya jadi.
0: Berarti selera kita berbeda dan kita nggak berjodoh.
1: Tapi tidak di lagu tuh.
0: Tidak di lagu. Emang lagunya apa yang bikin yang rasa keras-keras gitu?
1: Saint Loco.
0: Hah?
1: Saint Loco judulnya hip hop.
0: Ih, lagu Indonesia kan lagu barat itu.
1: Lagu Indonesia itu Mbak Ida.
0: Apa judulnya?
1: Saint Loco judulnya hip hop.
0: Saint Loco-nya atau ST Loco bukan?
1: Sain, S-I-N-T, baru L-O, J-J-O.
0: Sain
1: Loco,
0: okay.
1: Judulnya Hip Rock.
0: Hip Rock, oke.
1: Okay. Iya, salah satu band ternama Indonesia juga itu.
0: Mm-mm. Kamu yang ngerti. Okay.
1: Iya, si. Anak band.
0: Anak band, gaya banget anak band. Oke, okay, siap diputarkan kakakku, dinikmati okay, aja.
1: Kita loncat-loncat dikit. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali kakak Ivan.

0: Oke, sudah bergabung bersama kita di ajang Topi Asli dan lagu yang sudah saya kasih ya, Saint Loco. Minta maaf Bang Ivan, bukan aku banget ya lagunya. Iya, silakan di ajang telepon di 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Selamat siang Kakak Yus, lagu yang dipilih apa?
1: Biasa-biasa saja.
0: Oh.
1: Kata Tanji.
0: Lagunya biasa-biasa saja.
1: Iya.
0: Saya pikir lagunya yang biasa-biasa saja. Oke, lagu dari Panca ya Kak ya.
1: Benar sekali Mbak.
0: Oke, sip, diputarkan.
1: Makasih Mbak.
0: Sama-sama, sukses juga kakakku sudah bergabung bersama kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di Ajang Topi Asli. Saya terima yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Topi Asli.
1: Selamat Topi Asli, selamat siang juga Mavan.
2: Yoi,
1: lagunya apa?
2: Tadi Darpanci, jadi sekarang ini dari Dian Pisesa.
1: Tadi sudah Dian Pisesa. Lagunya apa judulnya?
2: Pengorbanan di atas segalanya.
1: Tadi sudah kakakku sayang di pertama ya, sekali. Kan? Tadi yang minta, yang minta siapa yang pertama itu? Pengorbanan. Oh. Kakak Ape di seputaran BSC. Ada pilihan lain? Atau mau diputarkan lagi?
2: Oh, mengapa saja sudah dari Nikiatria? Jangan, yang tadi Dian sudah jadi, tidak boleh.
1: Oh.
2: Ya, mengapa dari Nikiatria? Ini spesial buat dua tamu yang ada di rumah. Buat Abang Ali dengan
1: Tantai. Ya.
2: Kenapa kamu ada di rumah ini?
1: Astaga.
2: Jadi begitu.
1: Yo,
2: selamat siang.
1: Abang Ali, Kakak Yu, selamat menikmati aktivitas di Telaga Maya. Mengapa kalian berdua ada di situ ya? Kita nikmati Niki Astri ya.

0: Baik, saudara mangga, 40 menit lagi. 40 menit sudah berlalu dari pukul 14 siang. Jadi masih ada berapa menit lagi? 20 menit lagi ya. Silakan yang mau bergabung bersama kita di pilihan lagu berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Siang, Neng.
0: Siang juga, Mas Ali.
1: Iya.
0: Ada acara kah di Telaga Maya?
1: Ini katanya apa nih, kunjungan mendadak.
0: Oh, kunjungan mendadak. Oke, kunjungan menteri ya ke Telaga Maya.
1: Tapi kalau kita datang sini pasti jamuannya spesial.
0: Oh, sadar. Kayak sudah feeling ada mau tamu begitu ya, langsung jamuannya spesial.
1: Adia.
0: Ya.
1: Ini maafan mau undang ini Jamal Midat di sini.
0: Jamal Midat
1: dengan lagunya Kawan Baru.
0: Kawan Baru. Oke.
1: Okay. Dari Jamal Midat di sini.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, makasih ini.
0: Terima kasih sudah bergabung langsung dari seputaran Telaga Maya ya, yang lagi bertamu.

Oke, saudara pendengar, sudah pukul 14:46 waktu Indonesia Timur. Dan persembahan-persembahan sudah saya hadirkan spesial buat semua sebagai pencinta topi asli yang sudah bergabung juga. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Oke, saudara pendengar, karena kita akan ikuti warta berita lintas tanah Papua, dan untuk persiapan-persiapan tentunya saya akan segera lakukan. Jadi yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386, tetapi untuk versi pilihan lagu sendiri sudah saya tutup ya, karena 12 menit ke depan Anda bisa mendapatkan pilihan lagu dari yang sudah terlist di seputaran RKS kita. Ini lagunya juga ada Ini Rindu dari Farid Harja. Kemudian ada lagunya siapa lagi ya, Sorga dan Neraka juga boleh, dari miliknya Hetikus Endang. Kayaknya dua lagu saja cukup ya, karena 10 menit saja waktu kita. Iya, yang mau bergabung ikutan dua lagu itu, Ini Rindu dan Sorga dan Neraka. 536386, silakan yang mau bergabung bisa bergabung di Oh Hitam Manis, bisa juga dari miliknya Emilia Contessa. Ada tiga lagu deh ya. Silakan yang mau bergabung di 536386. Saya tunggu sedikit lagi. Kalau tidak, kita tuntaskan aja dengan tiga lagu yang sudah disiapkan. 536386. Oke, silakan yang mau bergabung. Baik. Ya, saudara pendengar, terima kasih untuk kebersamaan kita di ajang Ruang Rindu. Kurang dan lebihnya pastinya saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Oke, langsung pamit ya, undur diri untuk persiapan warta berita lintas tanah Papua yang Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official, dan Anda bisa dengarkan langsung lewat frekuensi kesayangan kita 96,7, 96,0, 93,55 dan 100 MHz.

0: Selamat sore, saudara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Papua susun Raperda Perlindungan Burung Cendrawasih, Kejari Papua musnahkan barang bukti 50 perkara. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilowati. Saudara, pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar forum group discussion menyusun Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perlindungan dan pemanfaatan burung cendrawasih melalui pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol, mengatakan penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
2: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya, sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan, misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah, ini yang proses ini akan kita lakukan selama 2 hari, termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak, sehingga keluar beberapa rumusan masalah, sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang, tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
1: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
3: Lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas, kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan, perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak punah lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya, burungnya tidak bisa lihat karena sudah punah. Hari ini menurut saya belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan, karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
1: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Cendrawasih. Ia menilai kehadiran perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah, serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktik budaya di daerah.
4: ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaedah-kaedah atau budaya yang memang berlaku di Papua itu sendiri gitu. Nah, itu sehingga intinya Raperda ini harapan kami bisa menjadi penjembatan lah, jembatan antara hukum formal atau hukum positif dengan kepentingan daerah itu sendiri.
1: Dengan demikian, perlindungan cendrawasih tidak berhenti pada statusnya sebagai satwa dilindungi, tetapi diperkuat melalui kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat secara berkelanjutan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Papua Matius Fakiri meminta masyarakat adat menjadi subjek utama dalam pembangunan di tanah Papua. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi masyarakat adat dan pemuda wilayah Mamtatabi di Sentani. Fakiri mengatakan masyarakat adat perlu terlibat menentukan arah pembangunan termasuk dalam perlindungan tanah, hutan, dan sumber daya alam. Ia juga mendorong pemuda adat berperan menjadi atau menjaga identitas budaya Papua. Fakiri berharap konferensi tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan tanah Tabi. Saudara, Kejari Papua memusnahkan barang bukti dari 50 perkara yang ditangani sepanjang Maret hingga Juni 2026. Sebanyak 29 perkara diantaranya merupakan kasus narkotika. Kita simak laporan Reski Kurniawan.
5: Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 50 perkara yang ditangani pada periode Maret hingga Juni 2026. Pemusnahan barang bukti dilakukan di kantor Kejari Jayapura Kamis kemarin. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Jayapura, Leili Sriwidianti, mengatakan 29 perkara berkaitan dengan narkotika, sementara 21 perkara lainnya meliputi pencabulan, pencurian, KDRT, dan penganiayaan.
6: Hari ini kita kegiatan pemusnahan barang bukti, Kamis 8 Oktober tahun 2026, tempatnya di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, dengan jumlah perkara 50 perkara yang kita lakukan pemusnahan terhadap barang bukti, diantaranya perkara narkotika yang berjumlah 29 perkara. Selanjutnya ada 21 perkara lainnya berupa perkara pencabulan, pencurian, KDRT, dan penganiayaan.
5: Ia menambahkan dokumen Kejari Jayapura mencatat 24 perkara ganja memiliki total barang bukti 4,2 gram, sementara 5 perkara sabu mencapai 0,5 gram. Leili mengatakan narkotika menjadi jenis perkara yang paling banyak dalam pemusnahan tersebut. Dikatakan sebagian barang bukti ganja telah dimusnahkan saat tahap penyidikan, sehingga yang dimusnahkan di Kejari merupakan sampelnya. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari perkara yang telah melalui proses hukum, termasuk yang telah berkekuatan hukum tetap. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidang di tempat. Namun, para supir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan. Berikut laporan Lina Umasugi.
7: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
8: Di lapangan kita hari ini masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum. Angkutan umum di Kota Jayapura, tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan sidang di tempat.
7: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2 regu untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
9: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem angkutan umum di luar, itu ada 2 pasal nanti. Selain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus

0: Iya harus menjaga, harus. Mobil itu semua masuk di terminal, kecuali tidak, harus masuk. Baru penumpang bisa ada. Kalau kita ini harap penumpang, jadi penumpang di sini, kalau orang tidak jaga, Pak. Dari Hamadi dia bilang, supir, saya mau ke PTC. Terpaksa supir harus antar ke PTC. Kalau tidak, sudah dicaki-maki. Jadi kita ini, Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas, gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana, Pak, setoran juga tidak ada. Ngebawa makan di rumah tidak ada. Penumpang tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja, Pak. Biar 5 jam ke 6 jam ke tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
1: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek, termasuk Polimak dan Hamadi, masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal, sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
2: Saudara dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara, Polresta Jayapura Kota melaksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap salah satu personelnya, Bribtu DBR, ex-Brigadir Polsek Jayapura Selatan. Sebagai bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia, Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Federikus Maklarimbun mengatakan momentum ini juga sekaligus mengingatkan kembali komitmen dan sumpah sebagai anggota Polri, di mana setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta kehormatan institusi melalui sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Kapolresta menekankan setiap personil juga menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan maupun pelaksanaan tugas, namun yang terpenting adalah bagaimana setiap anggota mampu menyingkapi serta menyelesaikan setiap permasalahan secara bijaksana dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah personil yang menjalani hukuman akibat melakukan pelanggaran khusus pada 2026. Setidaknya ada 2 orang anggota Polri yang dijatuhi pemberhentian, sementara pada tahun sebelumnya terdapat 2 personil yang dijatuhi pemberhentian. Ditegaskan Kombespol Federikus Maklarimbun, proses penegakan hukum maupun disiplin terhadap personil merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan marwah institusi Polri. Setiap anggota diharapkan memahami bahwa status sebagai anggota Polri melekat dengan tanggung jawab moral untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Saudara, pemerintah Kota Jayapura terus melakukan pendataan terpadu terhadap masyarakat di 14 kampung untuk memastikan program pelayanan dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Kampung Yoka Tengah menjadi kampung ke-9 yang menjalani pendataan pada tahun 2026.
1: Kota Jayapura melalui tim terpadu lintas OPD Kamis pagi melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah di Kampung Koya Tengah. Pendataan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, stunting, administrasi, kependudukan, hingga kondisi lingkungan dan sosial ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan pendataan tersebut bertujuan memperoleh data yang lengkap dan valid sebagai dasar pemerintah menentukan program intervensi sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Ini nanti data menjadi acuan kita untuk melakukan program kegiatan sentuhan berikutnya. Paling tidak jangka pendek adalah langkah-langkah kita menyangkut kaitan dengan kesehatan. Nah, ketika tim ini sudah pulang dari lokasi dan data sudah masuk di pemerintah daerah, maka tentu kita tahu mana yang samurat, mana yang malaria, mana yang

0: demam, mana yang sakit stroke misalnya dan seterusnya. Nah, inilah tugasnya dinas kesehatan sebagai leading sektor intervensi langsung melalui puskesmas terdekat untuk menyentuh rumah-rumah yang berdampak itu.
1: Rustan menambahkan pendataan harus dilakukan secara humanis agar masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar mengenai kondisi keluarganya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Yuliana Napitupulu, menjelaskan pendataan dilakukan menggunakan satu dokumen melalui aplikasi dengan melibatkan sejumlah OPD sesuai bidang tugas masing-masing. Untuk Kampung Koya Tengah, pendataan ditargetkan berlangsung selama 4 hari dengan sasaran 867 kepala keluarga. Yuliana mengatakan keterlibatan puskesmas juga diperlukan agar persoalan kesehatan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
2: Ini akan kita lihat langsung di masyarakat mengenai kesehatannya, mengenai anak-anak, berapa yang bersekolah, kemudian berapa angka pengangguran, kemudian bagaimana kondisi lingkungan rumah, bahkan juga bagaimana pencarian daripada kepala keluarga. Nah, itu yang kita lakukan pendataan, lalu nanti kita satukan di dalam satu dokumen yang ada dalam aplikasi yang sudah kita buat. Dari situ nanti kita lihat kondisi permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Nah, ini yang akan kita angkat nanti melalui kampung ke tingkat musrembang untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
1: Kampung Koya Tengah merupakan kampung ke-9 dari 14 kampung yang menjadi sasaran pendataan sepanjang 2026. 8 kampung sebelumnya telah menyelesaikan proses pendataan, sementara 5 kampung lainnya masih akan menyusul. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan seluruh pendataan di tingkat kampung rampung tahun ini. Selanjutnya pada 2027, intervensi pelayanan direncanakan diperluas hingga tingkat kelurahan dengan menyesuaikan kemampuan dan anggaran daerah. Lina Umasugi melaporkan.
3: Saudara, Gubernur Papua melantik dan mengukuhkan kepengurusan Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua periode 2026-2031. Diharapkan keberadaan masyarakat Toraja mampu menjadi jembatan persaudaraan dan menjaga harmoni dalam membangun Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Gubernur Papua Matius Fakiri melantik dan mengukuhkan kepengurusan Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua periode 2026-2031 yang dipercayakan kepada AKBP Z. Salino sebagai Ketua IKT Papua untuk 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk melanjutkan pengabdian, memperkuat persaudaraan, dan memperbesar kontribusi masyarakat Toraja bagi pembangunan di Tanah Papua. Diharapkan Gubernur IKT Papua dapat mampu menjadi jembatan persaudaraan, menjaga harmoni serta mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan.
5: Nilai tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Papua saat ini. Di tengah keberagaman masyarakat Papua, kita membutuhkan organisasi kemasyarakatan yang mampu menjadi jembatan persaudaraan, menjaga harmoni, serta mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap pembangunan yang kita lakukan di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua yang kita cintai. Saya juga mengapresiasi moto IKT, Siporanu, Sipol Padi, Sang Kutu, Bane Sang Boke, Amboran, yang mengandung makna saling berbagi dalam suka dan duka, serta bersatu erat seperti benih padi dalam ikatan, dalam satu ikatan. Nilai ini harus terus dihidupkan, bukan hanya di dalam lingkungan keluarga besar Toraja, tetapi juga dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat Papua.
4: Sementara Ketua Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua AKBP Z. Salino menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas internal, menjaga keharmonisan antar paguyuban, serta aktif mendukung berbagai program pembangunan pemerintah di seluruh wilayah Tanah Papua. Diharapkan kepengurusan yang baru dilantik untuk berkomitmen bersama mempererat tali persaudaraan dengan seluruh suku dan komponen masyarakat, baik yang berada di kawasan pesisir, pedalaman, maupun perkotaan.
6: Dengan kepengurusan yang baru dilantik hari ini, kami semua sudah berkomitmen akan terus menjadi soliditas, Kami akan terus menjalin hubungan harmonisasi dengan semua paguyuban yang ada di Papua untuk bersama-sama terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kami harus memberikan kontribusi politik seluruh masyarakat Toraja yang ada di tanah Papua. Kami ajak untuk terus bergandengan tangan bersama dengan seluruh suku-suku yang ada. Masyarakat Toraja harus mampu memberikan kontribusi positif baik kepada sesama masyarakat yang ada di pedalaman, di pesisir maupun di perkotaan, secara khusus mendukung program pembangunan yang ada dimanapun mereka berada.
4: Lebih lanjut dikatakan adanya keberagaman dalam kemajemukan di Papua menjadi kekuatan untuk pembangunan Papua yang semakin maju melalui semangat persaudaraan, gotong royong, dan kolaborasi. Naldik Saulia melaporkan.
3: Saudara dan pemirsa, berikut kita simak berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura berambisi mempertahankan tren positif kemenangan saat menjamu Rans Nusantara FC. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh di markas sendiri saat berjumpa dengan tim tamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat malam. Bermodalkan kemenangan sebelumnya, pasukan Regi Aditya ingin melanjutkan tren positif itu meskipun tanpa sejumlah pemain pilar. Dikatakan Regi, untuk meraih 3 poin, ia telah mempersiapkan berbagai upaya permainan yang terbaik lantaran tidak akan mudah untuk menghadapi tim tamu tersebut.
7: Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain sampai hari ini. Boa Salosa, Ruben Sanadi, Ramai Rumakik, Hakim, dan juga Lazarus Sinim yang di pertandingan terakhir terkena kartu merah. Tetapi itu gak mengurangi semangat kami untuk bisa mengamankan 3 poin penuh besok melawan Rans.
8: Ya, saya melihat bahwa championship ini adalah liga profesional, jadi terkadang ada memang tim-tim yang tidak bisa meraih poin penuh di setiap pertandingan. Kami tetap mewaspadai bagaimana kolektivitas dari Rans, bagaimana mereka menyerang, bertahan. Kami sudah mempersiapkan dengan staf pelatih dan juga tim analis untuk bagaimana melakukan kontra strategi. Jadi kami akan memberikan permainan yang atraktif besok, karena itu bentuk hormat dan respek kami kepada tamu kami. Ya, kami sudah mempersiapkan secara khusus, mensimulasikan beberapa skenario di beberapa hari terakhir ini. Jadi kita tunggu saja kejutannya. Kita akan coba untuk meresponi bagaimana game plan yang akan dilakukan oleh Rans besok.
4: Sementara gelandang bertahan Bima Ragil bersama rekan-rekannya menyatakan kesiapan penuh untuk melawan Rans Nusantara demi mendapatkan poin penuh, meski lawannya itu juga memiliki modal menang besar di pertandingan sebelumnya melawan PSBS Bia.
9: Ya, mungkin untuk pemain kita sudah sepakat untuk pertandingan besok. Kita akan berusaha semaksimal mungkin buat mengejar 3 poin dan tidak menutup kemungkinan kita juga respect terhadap lawan. Semoga pertandingan besok berjalan menarik dan 3 poin buat Persipura.
4: Diketahui tim berjuluk Mutiara Hitam saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen, mengantongi 4 poin dari 2 hasil imbang, 1 kekalahan dan 1 menang. Sedangkan lawannya berada di posisi ke-3, mengantongi 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Naldi Saulia melaporkan.
3: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura selepas Warta Berita Lintas Tanah Papua, dan kami rangkaikan juga dengan persembahan-persembahan yang sudah menemani kebersamaan kita dan masih akan terus mewarnai kebersamaan kita di suasana sore hari ya, yang cukup mendung untuk kota Jayapura dan sekitarnya. Mudah-mudahan tidak semendung hati Anda ya, karena itu memang kiasan yang paling sering kita dengarkan. Bukan hanya kiasan saja, tetapi juga terkadang dijadikan sebuah lagu ya, untuk bisa membuat kita bersenandung bahwa hati kita mudah-mudahan tidak semendung cuaca di sore hari ini. Oke, saudara, selamat berjumpa lagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendapatkan frekuensi siaran kami di frekuensi 96,0, 97,6, 93,55 dan 100 atau 100 MHz ya untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat menikmati aktivitas di sore ini untuk yang lagi punya acara, punya gawe dan lagi berkendara menuju ke suatu tempat ya. Semoga saja apa yang Anda nikmati, apa yang Anda sedang akan laksanakan bisa membuat Anda merasa happy, merasa bahagia, merasa penuh dengan kekompakan kalaupun ada pertemuan yang melibatkan bukan hanya Anda saja tetapi segenap orang-orang yang punya arti dalam hidup Anda. Mungkin teman-teman ya, atau teman kerja, pimpinan, bahkan juga para alumni, bahkan juga semua yang Anda anggap sebagai keluarga. Karena hari ini hari Jumat tetapi dalam posisi WFH, jadi biasanya sih hari Jumat banyak yang melaksanakan acara-acara yang berkaitan dengan wedding, berkaitan dengan pertemuan arisan, berkaitan dengan sesuatu yang happy-happy gitu ya. Dan itu bisa dilaksanakan, kalau tidak hari Jumat berarti esok hari dan hari Minggu, masih ada 2 hari ke depan. Enak ya, 3 hari bo kita libur. Tapi kalau yang bekerja, yang beraktivitas seperti kami tenaga operasional, tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat.

0: Gak apa-apa, gendut gak apa-apa.
1: Aduh, yang aman. Ini ada lebarnya.

Saudara pendengar, Sugi Bornean dengan Asmara Librasi temani sore hari Anda, dan kembali kami informasikan waktu sudah pukul 16:40 waktu Indonesia Timur. Ya, sudah mendengar, karena tadi pagi atau dari semalam hujan deras mengguyur kota Jayapura dan sekitarnya, ada beberapa tempat yang tentunya mengalami genangan air yang cukup tinggi, bahkan dikategorikan dengan banjir ya. Di tempat lain hujan sangat begitu minim, bahkan ada beberapa yang mengalami karhutla atau kebakaran hutan, dan beberapa tempat juga di kabupaten lain di Provinsi Papua sudah 1 bulan bahkan lebih ya tidak mengalami apa itu namanya hujan ya. Namun kita di Kota Jayapura, tepatnya di Papua ya, kita mendapatkan guyuran hujan di beberapa kali terakhir ini, dan menurut BMKG bahwa harus selalu waspada dengan cuaca yang ada, karena ketika hujan dengan intensitas besar atau deras turun terus menerus ya, maka tentunya itu juga bisa membuat beberapa tempat yang berada di posisi rawan longsor akan menjadi tempat yang dalam kategori bahaya. Oke, tetap waspada ya saudara, tetap berhati-hati, dan semoga saja cuaca tidak membuat kita mendapatkan sesuatu yang mengkhawatirkan.

0: di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Saudara pendengar, sudah kami hiburkan Anda dengan lagu-lagu yang tentunya bisa membuat kita bergoyang, bisa membuat kita happy, bisa membuat kita bergerak ya, menggerakkan badan kita dan segala sesuatunya yang memang kami sengaja untuk menghadirkannya ke ruang dengan Anda agar suasana sore hari Anda menjadi begitu berwarna. Semoga saja. Oke pendengar, kita kini akan menikmati sajian Senandung Religi Islami untuk menantikan kumandang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 17:34, 10 menit ke depan. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dengan berkumandangnya azan maghrib.

Dengan selepas seluruh rangkaian nuansa islami dalam kumandang azan maghrib dan lagu-lagu islami yang tentunya menghantarkan seluruh peribadatan Anda untuk petang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga Pro 1 yang terus mengudara dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Satu Dalam Nada Cinta sudah meluncur ke ruang dengar Anda, menandakan bahwa pergantian waktu dinas pun akan segera kita laksanakan, di mana saudara pengam Mbak Ida sudah menemani dari pukul 11 siang tadi sampai sudah pukul 18 kurang sedikit ya. Dan abis ini Mbak Ida akan tergantikan oleh Mas Agus yang akan menemani kebersamaan kita sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Besok pagi saya akan temani Anda sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.

Iya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar di manapun saja Anda berada. Selamat malam semuanya. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gus Setiawan hadir untuk menemani Anda di Lintas Jayapura Malang untuk edisi hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2024. Apa kabar semuanya? Semoga saja untuk Anda yang selalu tetap terus tetap bersama kami mengikuti berbagai program acara kami, selalu terhibur dengan musisi-musisi tanah air mancanegara yang kerap kali hadir di ruang dengar Anda semuanya. Dan di malam ini kami hadir dengan beberapa informasi di ruang layanan masyarakat ini, dan nantinya di pukul 19 Warta Berita Gema Papua kami turut siarkan secara langsung untuk Anda nantinya. Dan tetap bersama kami dengan beragam informasi di ruang layanan masyarakat akan hadir dengan beberapa pesan-pesannya, akan menemani kita semuanya hingga di pukul 19 nanti.

0: Waktunya kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu, kawan.
1: Bukan flu, kawan. Itu adalah PM25.
2: PM25? Apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia, kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana, kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubu tubuh ke apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, satu pengumuman untuk kebersamaan ini, pendengar, ikutilah lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary SEMPOA SIP Group Papua, terbuka untuk umum bagi anak usia 4-8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abepura, Padang Bulan. Biaya pendaftaran Rp250.000, akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Akan mendapatkan bahan art and craft, lunch, books, goodie, bag, dan piala untuk para pemenang. Informasi selengkapnya untuk semua SIPTC ini bisa nantinya Anda hubungi di nomor 0823-1122-5529 atau SEMPOA SIPTC Entrop 0821-997-6677. Demikian informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita di pukul 19 waktu Indonesia Timur, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir menemani Anda.
1: Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
2: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
1: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
2: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
1: Sikat gigi, toh.
2: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
1: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
2: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
3: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saatnya, pendengar, kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami bertugas di Studio 5 RRI Jayapura untuk penyampaian warta berita Gema Papua di malam ini.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya kebakaran lahan 17 hektar Tuna Sawah Erma Group perkuat penanganan di Papua Selatan. Persipura bidik kemenangan atas RAN Nusantara FC. Selain dua topik tersebut, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Polres Jayawijaya kembali mengungkap kasus kejahatan jalanan dengan menangkap seorang residivis pencurian dengan kekerasan di kawasan Transkimbim Wamena. Berikut laporan Arfianti Marbun dari Wamena.
2: Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya menangkap seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan atau curas berinisial WK di kawasan Lipi, Jalan Transkimbim, Wamena pada Senin kemarin. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat informasi masyarakat bahwa pelaku sedang mengonsumsi minuman keras di sekitar lokasi. Sebelumnya, tim melaksanakan apel pengecekan yang dipimpin Kanit Pidum Ibda M. Torib Basori, SHMH, untuk memastikan keselamatan personel dan penerapan SOP penggunaan senjata api. Saat didatangi petugas, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Dari hasil pemeriksaan awal, WK diduga terlibat dalam sejumlah aksi curas, diantaranya di Jalan SD Percobaan pada 6 Agustus, Jalan Transkimbim pada 25 Agustus, serta Jalan Diponegoro Ahmad Yani pada 31 Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mempersempit ruang gerakan pelaku kejahatan jalanan. Polisi kini masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan dan kemungkinan TKP lainnya. Polres Jayawijaya juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait keberadaan pelaku maupun potensi gangguan keamanan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Saudara, Tunas Sawah Erma Group terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit mereka di Papua Selatan. Kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino memicu kebakaran yang berdampak pada areal perkebunan dengan luas lahan terbakar mencapai 17 hektar. Berikut laporan Yohanes Degoden dari RRI Bovendigo.
3: Fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan selama lebih 4 bulan terakhir telah memicu gelombang kekeringan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Vegetasi yang kering, kerontang, serta tiupan angin kencang menciptakan instabilitas lingkungan yang menempatkan kawasan ini, termasuk area pemukiman masyarakat dan areal konsesi perkebunan PT Tuna Sawah Erma A, inti usaha dari TSE Group, dalam status siaga merah, ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, satu-satunya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke melintas langsung di areal perkebunan PT TSEA, dan tingginya mobilitas publik di jalur strategi ini menimbulkan risiko kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran hebat dalam hitungan detik. Berdasarkan pantauan lapangan dan fakta di lapangan titik-titik api awal, umumnya bermula dari luar batas hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT TSEA yang dengan cepat merambat ke dalam wilayah perkebunan perusahaan, melahap sebagian tanaman sawit produktif maupun tanaman sawit muda yang menjadi tumpuan investasi jangka panjang. Total kerugian mencapai kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar, dengan areal terbakar seluas 17 hektar. Sementara itu, warga yang berada dekat dengan titik lokasi kebakaran menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pihak perusahaan yang sudah dapat cepat hadir di sekitar pemukiman warga untuk penanggulangan darurat yang sigap melindungi kampung dan fasilitas umum. Hal itu seperti yang disampaikan Isak Yawotem, masyarakat Kampung Naga.
4: Dari mana-mana, asap tebal dari sini sampai minta bantuan kepada susah saya di mana cara untuk upayakan atau meredakan asap ini di sekitar badan saya. Itu yang saya merasakan sangat sulit sekali buat kita.
3: Pihak perusahaan TSE Group sejak awal musim kemarau pada bulan Mei lalu, langkah mitigasi preventif telah digalakan perusahaan secara konsisten melalui sosialisasi aturan hukum dan pencegahan karhutla oleh tim sustainability, tim humas dan tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan di setiap unit usaha perkebunan milik TSE Group dan termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan juga menyampaikan himbauan terbuka dan undangan kolaborasi kepada pemerintah daerah, instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal mitigasi karhutla, meredam spekulasi yang tidak berdasar dan memprioritaskan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup di Papua Selatan. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, dari Bovendigul kita menuju ke Nabire. Komando Distrik Militer 1705 Nabire secara resmi menempati gedung markas baru yang berlokasi di ex-gedung KNPI Kota Lama Nabire, Papua Tengah. Pemanfaatan gedung tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja TNI Angkatan Darat. Selengkapnya, Robi Vanindi dari RRI Nabire.
5: Dandim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Pawanto, dalam arhannya pada syukuran penempatan markas yang baru bertempat di eks kantor KNPI Kota Lama Nabire, Kamis 8 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset eks KNPI merupakan bentuk efisiensi dan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan serta mempermudah akses pelayanan masyarakat yang membutuhkan koordinasi dengan pihak militer. Dengan fasilitas yang lebih memadai di lokasi baru, jajaran Kodim 1705 Nabire berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran TNI, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah dan para tamu undangan lainnya. Gedung ex-KNPI yang telah direnovasi tersebut kini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional pelayanan administrasi dan koordinasi keamanan teritorial.
6: Pertama, sudah mulai dikembangkan dan nanti akan di sini ada Kodam 29 Mamduk yang tempatnya di Makimi yang akan menggunakan kantor Korem, sehingga Korem harus bergeser ke Kodim dan Kodim harus cari tempat baru. Puji Tuhan, dari Pak Bupati, kemudian dari rekan-rekan KNPI support kami sehingga boleh menggunakan kantor KNPI yang ada di Kota Lama ini. Gedung KNPI ini merupakan fasilitas negara dan akan digunakan sementara oleh Kodim. Tentunya kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat menggunakan fasilitas ini dengan bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam menyampaikan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa keberadaan markas baru Kodim 1705 Nabire diharapkan tidak hanya menjadi sarana penunjang kinerja TNI, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Nabire. Peran TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire, sangat vital dalam menciptakan rasa aman serta mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah bersama TNI harus membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas.
7: Saya berharap kepada seluruh anggota Kodim 1705 Nabire dapat menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk semakin meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan sebagai pelindung masyarakat. Saya berpesan untuk terus menjaga semangat dengan moto bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kedekatan dengan masyarakat harus terus dibangun melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai.
5: Acara syukuran gedung baru yang digelar secara hikmat diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba jurnalistik dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2006 yang digelar oleh Kodim 1705 Nabire. Pengumuman pemenang lomba jurnalistik ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran awak media dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara pendengar, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Festival Kalimaro 4 resmi ditutup dengan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, gereja dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan sekaligus melestarikan budaya di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
8: Festival Kalimaro dinilai tidak hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, namun menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar mampu mengembangkan berbagai kegiatan positif dan kreatif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan keberhasilan pelaksanaan Festival Kalimaro menunjukkan pentingnya kolaborasi tiga unsur, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut dinilai perlu untuk terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan.

0: luar biasa telah memberikan kolaborasinya, telah memberikan kerjasamanya.
1: Sementara Festival Kalimaro Kabupaten Merauke terpilih masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ketua Panitia Festival Kalimaro 4, Willy Brodus Yayu Mahuse mengatakan, selama pelaksanaan, Festival Kalimaro tidak hanya menghadirkan beragam atraksi budaya, seni dan ekonomi kreatif, namun juga mampu menarik antusiasme masyarakat dan wisatawan. Pihaknya mencatat, jumlah pengunjung selama pelaksanaan mencapai 12.500 orang yang juga melibatkan lebih dari 112 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.

0: Keberhasilan Festival Kalimaro tidak lepas dari dukungan pemerintah, gereja, tokoh adat, serta seluruh masyarakat. Ia menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan festival. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya penguatan fasilitas pendukung, penataan lokasi kegiatan, dukungan alokasi dana OTSUS secara langsung untuk Festival Kalimaro, serta penetapan peraturan daerah mengenai kalender kegiatan. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bersama untuk meningkatkan kualitas Festival Kalimaro sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, Akademi Teknik Biak Numfor resmi melaksanakan upacara wisuda ahli madya jenjang diploma 3 angkatan ke-13. Sebanyak 17 wisudawan dan wisudawati dari jurusan manajemen informatika mengikuti prosesi wisuda tersebut. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Akademi Teknik Biak resmi menggelar upacara wisuda ahli madya jenjang diploma 3 D3 angkatan ke-13 yang diikuti oleh 17 wisudawan dan wisudawati. Jurusan Manajemen Informatika berlangsung di KSL Ballroom Biak pada pekan lalu. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah sekaligus bukti keberhasilan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Manfaqwak ini melewati berbagai tantangan untuk melahirkan lulusan yang siap berkontribusi di era transformasi digital. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa mewakili pemerintah daerah menekankan kehadiran lulusan bidang manajemen informatika memiliki peran sangat strategis di tengah era transformasi digital yang sedang berlangsung, di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama kemajuan daerah.
3: Kehadiran lulusan diploma bidang manajemen informatika di Kabupaten Biak Numfor saat ini sangatlah penting. Kita sedang berada di era transformasi digital di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama pembangunan daerah. Saatnya hari ini saudara mengabdi untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk banyak orang. Itulah pendidikan penelitian dan pengabdian. Sebagai ahli madya, saudara-saudari dibekali dengan keahlian praktis dan teknis yang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja maupun dalam sektor pemerintahan. Status lulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan gerbang awal untuk mengaplikasikan ilmu demi kemajuan masyarakat di Indonesia. Jadilah pelopor inovasi digital yang mampu menciptakan lapangan kerja yang baru di tanah Papua.
2: Sementara itu, Direktur Akademi Teknik Biak Numfor, Rahman Daud Wasalamoni, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas terlaksananya wisuda ini setelah sempat tertunda beberapa waktu. Ia mengakui perjalanan tidak mudah, namun berkat semangat civitas akademika serta dukungan LL Dikti, berbagai tantangan dapat diatasi.
4: Ketika sudah di masyarakat nanti, ciptakan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan selalu menjunjung tinggi nama baik alma mater. Kebesaran nama baik dan prestasi saudara-saudara akan menjadi kebesaran alma mater kita bersama.
2: Pemerintah Biak Numfor juga memberikan apresiasi besar kepada Yayasan Manfaqwak dan Akademi Teknik Biak yang konsisten mencetak sumber daya manusia unggul dan berkarakter di bidang teknologi serta memperkuat kemitraan demi percepatan pembangunan daerah. Ririn Arini melaporkan.
1: Saudara pendengar dan pemirsa, berikut kita beralih ke berita.

0: reggae. Saudara, Persipura Jayapura berambisi mempertahankan tren positif kemenangan saat menghadapi Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh di markas sendiri saat berjumpa dengan tim tamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat malam. Bermodalkan kemenangan sebelumnya, pasukan Regi Aditya ingin melanjutkan tren positif itu meskipun tanpa sejumlah pemain pilar. Dikatakan Regi, untuk meraih 3 poin, ia telah mempersiapkan berbagai upaya permainan yang terbaik lantaran tidak akan mudah untuk menghadapi tim tamu tersebut.
2: Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain sampai hari ini. Boasa Losa, Ruben Sanadi, Ramai Rumakik, Hakim, dan juga Lazarus Sinim yang di pertandingan terakhir terkena kartu merah. Tapi itu gak mengurangi semangat kami untuk bisa mengamankan 3 poin penuh besok melawan Rans. Ya, saya melihat bahwa championship ini adalah liga profesional, jadi terkadang ada memang tim-tim yang tidak bisa meraih poin penuh di setiap pertandingan. Kami tetap mewaspadai bagaimana kolektivitas dari Rans, bagaimana mereka menyerang, bertahan. Kami sudah mempersiapkan dengan staf pelatih dan juga tim analis untuk bagaimana melakukan kontra strategi. Jadi kami akan memberikan permainan yang atraktif besok, karena itu bentuk hormat dan respek kami kepada tamu kami. Ya, kami sudah mempersiapkan secara khusus, mensimulasikan beberapa skenario di beberapa hari terakhir ini. Jadi kita tunggu saja kejutannya. Kita akan coba untuk meresponi bagaimana game plan yang akan dilakukan oleh Rans besok.
1: Sementara gelandang bertahan Bima Ragil bersama rekan-rekannya menyatakan kesiapan penuh untuk melawan Rans Nusantara demi mendapatkan poin penuh, meski lawannya itu juga memiliki modal menang besar di pertandingan sebelumnya melawan PSBS Bia.
3: Ya, mungkin untuk pemain kita sudah sepakat untuk bertahan besok. Kita akan berusaha semaksimal mungkin buat mengejar 3 poin dan tidak menutup kemungkinan kita juga respect terhadap lawan. Semoga pertandingan besok berjalan menarik dan 3 poin buat Persipura.
1: Diketahui tim berjuluk Mutiara Hitam saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen, mengantongi 4 poin dari 2 hasil imbang, 1 kekalahan dan 1 menang. Sedangkan lawannya berada di posisi ketiga, mengantongi 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Naldi Saulia melaporkan.
0: Dan saudara pendengar, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Ida Susilawati mengucapkan terima kasih dan mewakili seluruh kru dan tim redaksi warta berita Gema Papua, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, saatnya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah kita ikuti warta berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari studio 5 RRI Jayapura, dan pendengar, tetap bersama kami sesaat lagi mimbar agama hadir untuk menemani kita semuanya di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya kita akan ikuti bersama untuk kembali kita dengarkan Mimbar Agama Islam Remaja Berdaya Tanpa Narkoba yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Nurlinda Loga untuk Mimbar Agama Islam, tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Selamat untuk mengikuti Mimbar Agama Islam malam ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Senang sekali kita bisa kembali dalam program Mimbar Agama Islam dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda, sangat penting bagi masa depan umat. Remaja berdaya tanpa narkoba. Tema ini penting sekali karena masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak muda yang sehat, kuat, punya mimpi besar dan tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan fahadahu ilas siratil mustaqim fa arsala rasula fastapahu liyusrijahu ilas zulumati ilan nur wa nusallim wa barik ala haza nabiyil karim wa rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba. Para pendengar RRI yang berbahagia, remaja itu merupakan tunas muda, tapi muda rapuh, punya potensi yang luar biasa. Kalau tunas ini dirawat dengan benar, dia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Tetapi kalau salah langkah, bisa patah sebelum berkembang. Kenapa harus jauh dari narkoba? Karena narkoba itu bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga merampas masa depan, merampas kesempatan untuk sekolah, bekerja, bahkan merampas kepercayaan diri dan kepercayaan keluarga. Ketika remaja berdaya, artinya dia mengenali potensi dirinya, bisa membuat keputusan sehat dan mampu berkata tidak pada hal yang merusak. Kadang ada remaja yang bilang, ah coba-coba aja kok, biar gak dibilang cupu. Nah, ini kalimat klasik yang sering kita dengar, cuma coba sedikit. Tetapi coba sedikit itu seperti membuka pintu kecil yang akhirnya bisa membuat si orang terperosok semakin dalam. Berani itu bukan ikut-ikutan. Berani itu berpegang pada prinsip. Berani itu ketika kamu berkata keras di dalam hati, saya tidak mau merusak masa depan saya hanya untuk kesenangan sesaat. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Dan yang paling penting, remaja yang keren itu bukan yang mencoba hal berbahaya, tetapi yang berani menjaga diri. Ada beberapa cara remaja bisa berdaya, dan ini langkah paling sederhana yang bisa mereka mulai. Di mana langkah itu sangat sederhana, tapi kita bisa menjadikan sebagai landasan kita. Yang pertama adalah kenali potensi diri. Apa bakat kita? Apa yang kita suka? Remaja yang sibuk mengembangkan diri biasanya jauh dari hal-hal negatif. Yang kedua, bangun lingkungan yang sehat. Berteman dengan orang yang mendukung masa depan, bukan yang menyeret kita ke jurang kehancuran. Dan yang ketiga, cari kegiatan positif. Olahraga, organisasi seni, belajar skill baru, semua itu membuat remaja punya identitas yang kuat. Remaja yang sibuk berkarya tak punya waktu untuk narkoba. Kemudian, peran orang tua agar anak-anak tidak mudah terpengaruh narkoba, karena peran orang tua itu seperti benteng pertama, maka kita harus dengarkan anak tanpa menghakimi, bangun komunikasi yang hangat, jadilah tempat pulang yang nyaman, dan libatkan anak dalam kegiatan-kegiatan positif. Dan yang paling penting adalah orang tua hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosi.
Kalau ditinjau dari sisi perspektif agama Islam terkait narkoba, dalam Islam menjaga tubuh dan akal itu wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29, dikatakan bahwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haram." Segala yang memabukkan itu haram. Kemudian disampaikan di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari asap api neraka. Dan kemudian bahaya mengikuti ajakan buruk. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan janganlah kamu membinasakan dirimu sendiri. Dan narkoba itu jelas-jelas merusak akal. Padahal akal adalah amanah Allah yang harus dijaga. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, jadi dari sisi agama, narkoba bukan sekedar masalah kesehatan atau sosial. Ini adalah pelanggaran terhadap amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Dan pesan buat para remaja dimanapun berada, kalian itu sangat berharga di hadapan Allah. Jangan biarkan apapun merusak hadiah terbesar yang Allah titipkan berupa akal, tubuh, dan masa depan kalian. Sangat berat dan menjadi ancaman bagi remaja. Kadang remaja terpengaruh karena tekanan teman. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita. Jangan mengikuti mayoritas manusia dalam keburukan. Berani itu ketika kamu bisa menjaga batas yang Allah tetapkan. Lalu kemudian remaja berdaya itu adalah remaja yang menjaga diri dan menambah ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka cara sederhananya adalah isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, berorganisasi, kemudian kita menghafal Al-Quran, cari teman yang mengajak kepada kebaikan. Dalam hadis dikatakan, seseorang itu mengikuti agama temannya. Selanjutnya punya tujuan hidup. Anak muda yang punya mimpi, kecil kemungkinan jatuh dalam narkoba. Menguatkan hubungan dengan Allah, misalnya meningkatkan sholat, doa, dan zikir. Remaja yang dekat dengan Allah, insya Allah terjaga dari hal-hal yang buruk. Dan keluarga adalah tempat perlindungan pertama. Sebagaimana dalam surah At-Tahrim dikatakan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadikan rumah sebagai tempat yang sangat aman. Seringlah memeluk mereka. Tanya kabarnya dengan dengarkan ceritanya. Ajak sholat, ajak ngobrol ringan, ajak mengaji bersama. Jadilah teladan karena anak belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau rumah hangat, anak tidak akan mencari pelarian di luar. Untuk semua remaja yang mendengarkan dimanapun berada, jika hari ini kalian sedang bimbang, sedih, dan terjebak di lingkungan yang tidak sehat berisiko, ingat satu hal, pintu Allah tidak pernah tertutup. Masa depan kalian belum selesai. Kalian bisa bangkit, menata diri untuk lebih baik. Jauhi narkoba bukan karena takut, tetapi karena kalian terlalu berharga untuk dihancurkan oleh zat yang tidak peduli dengan masa depan. Dirusak oleh sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Kalian boleh gagal hari ini, tetapi kalian masih punya masa depan yang luas. Pilih teman yang mendukung, pilih lingkungan yang menguatkan. Dan ingat, kalian adalah penentu generasi selanjutnya yang harus lebih kuat dari godaan apapun. Jika itu menjadi tujuanmu, insya Allah hidupmu akan terjaga untuk generasi yang Allah siapkan untuk masa depan yang besar. Pegang prinsip
Saya ingin orang tua bangga melihat kesuksesan saya tanpa narkoba. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, remaja yang berdaya adalah remaja yang berani bermimpi, berani berkata tidak pada narkoba, dan berani memilih masa depan yang lebih baik. Semoga hari ini menumbuhkan hati kita semua, orang tua, guru, dan tentu para remaja, untuk lebih peduli, lebih menjaga, dan lebih menguatkan satu sama lain. Saya akhiri dengan pesan sederhana, jaga dirimu karena masa depan menunggumu untuk bersinar. Demikian mimbar agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya untuk kebersamaan ini. Mimer Gama telah hadir dengan beberapa tembang religinya juga ya, dan renungannya. Kami pun akan ajak Anda untuk menyimak beberapa informasi, informasi yang patut untuk Anda simak bersama kami pastinya, yang kami lansir dari redaksi.co.id, yang merupakan informasi update ya untuk seputaran ya beberapa informasi yang patut Anda simak. Sesaat lagi kami akan informasikan untuk Anda. Tetap bersama kami.

Iya, pendengar, sekilas informasi kami sampaikan terkait Dewan Pengawas RRI yang terpilih, pendengar, di mana rapat paripurna DPR RI secara resmi menetapkan maksud kami 5 anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026 hingga 2031. Dan rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta persetujuan anggota dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Dan kelima nama tersebut adalah Sulaiman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Adapun Sulaiman Yusuf yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan lembaga penyiaran publik dan kini menjabat sebagai Kepala Stasiun RRI Bandung. Sebelumnya ia juga pernah menduduki jabatan Direktur Program dan Produksi LPP RRI. Dan sementara Bara Ilyas memiliki latar belakang di bidang komunikasi dan manajemen media serta pengelolaan pengalaman mengelola kegiatan operasional perusahaan penyiaran. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Operasional PT Sinar Harapan Baru Indonesia Berita Nasional TV. Dan Widiarsi Agustina merupakan memiliki pengalaman selama 25 tahun sebagai jurnalis, termasuk 18 tahun berkarir di majalah Tempo. Ia juga pernah menjadi tenaga ahli utama kantor staf presiden dan dewan pengawas LKBN Antara. Sementara Muhammad Reza memiliki latar belakang pendidikan ilmu komunikasi dan kini menjadi dosen di Universitas Negeri Gorontalo. Karirnya di dunia penyiaran dimulai sebagai penyiar, kemudian berlanjut di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan KPI Pusat periode 2019 hingga 2026. Sementara Margareta Fajar Kurnia Putri memiliki latar belakang pendidikan magister ilmu politik serta pengalaman profesional di bidang media dan komunikasi. Ia juga berpengalaman dalam pengembangan usaha pemasaran serta industri penyiaran. Dalam pendengar, itulah sekilas informasi untuk 5 Dewan Pengawas RRI terpilih dan selamat tentunya untuk kelima Dewan Pengawas LPP RRI yang sudah terpilih tentunya. Dan RRI kedepannya tentunya menaruh harapan besar terhadap kelima anggota Dewan Pengawas LPP RRI yang telah dilantik. Itulah informasi yang kami lansir di rri.co.id Jakarta.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Komisi 7 DPR RI berharap anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPPR RI Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan. Selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional maupun subjektif. Secara umum pendengar, ia lihat yang dilakukan ya mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar, terutama bagi kemajuan RRI masa depan, ujar Saleh. Ia berharap Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnasi dan belum berkembang secara optimal. Menurutnya pendengar, RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan media swasta. Ia menyebut salah satu keunggulan utama RRI adalah nilai historisnya sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Selain nilai historis, RRI dinilai memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur penyiaran. Peralatan dan jaringan RRI tersebar di berbagai wilayah Indonesia memungkinkan siarannya menjangkau masyarakat di daerah. Menurutnya jaringan luas tersebut merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan RRI agar mampu semakin kuat menghadapi persaingan media. Itulah sekilas informasi pendengar yang kami lansir di rri.co.id, di mana DPR harap Dewas baru bawa perubahan bagi RRI.

Ya, pendengar, 47 menit meninggalkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ada satu informasi yang perlu kita ketahui bersama. Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta institusi terkait untuk mewaspadai harga sejumlah komoditas pangan yang saat ini mulai naik. Antisipasi perlu dilakukan agar kenaikan harganya tidak memicu inflasi tinggi. Menkyu menyebut sejumlah komoditas yang sudah menunjukkan kenaikan harga diantaranya cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Kenaikan harga disebabkan pasokan yang terbatas akibat penurunan produksi di beberapa daerah sentra. Penurunan produksi disebabkan oleh gangguan cuaca dan kenaikan biaya input produksi. Ia meminta agar produksi pangan diperhatikan sesuai permintaan dalam negeri. Berdasarkan data Kemenkeu, pendengar, inflasi volatile food tercatat meningkat menjadi 5,3% secara tahunan. Sedangkan inflasi dari komponen harga diatur pemerintah cenderung stabil di 3,25%. Sementara itu, pendengar, inflasi inti core inflasi pada September 2026 turun menjadi 2,84% dari 2,92% di bulan Agustus. Penurunan inflasi inti ditopang oleh tren harga emas yang turun sejak Maret 2026. Sekilas informasi ini, Menkeu ingatkan harga sejumlah komoditas pangan mulai naik. Iya, dan tentunya ini informasi yang perlu kita ketahui, khususnya para bunda-bunda, ibu-ibu ya, yang berbelanja, pada tahu pastinya harga komoditas pangan. Nah, besok pastinya di hari Sabtu ada informasinya untuk Anda terkait tentang harga sembako di sejumlah beberapa tempat pusat perbelanjaan di seputaran kota Jayapura yang akan disampaikan pada esok hari. Seperti apa, apakah pangan ini naik atau seperti apa, ya kita tinggal tunggu informasinya biasanya setelah Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Informasi itu akan hadir untuk kita semuanya nanti. Dan sesaat lagi, pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, dengan sejumlah informasi nantinya juga akan hadir untuk kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya tentunya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Hasan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya, jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya, kan cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entitinya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
4: kita kapas dan tutup, terpaksa kita menghapus buku di kita. Kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji dan umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantri harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Ruzul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Ruzul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih. Karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rapungkit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orang hutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak

0: berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
1: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan teaching factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
2: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
1: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
3: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
1: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
4: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
5: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
6: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
5: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
4: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts.

0: According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
1: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
0: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
1: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
0: Anggia also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofla Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
4: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
5: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris, dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United, ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya benar, dimanapun Anda berada, tentunya Anda kembali bergabung bersama kami selepas tadi warta berita dengan Pro 3 Jakarta. Dan kami hadir dengan beberapa musisi-musisi mancanegara dan juga musisi tanah air mengisi sejenak untuk ruang dengar Anda hingga pukul 22. Mini drama akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda kiranya nanti. Dan selamat malam tentunya untuk semuanya. Terima kasih untuk tetap terus tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus mengudara pastinya untuk Anda.

0: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Lampu Merah Terakhir, produksi RRI Cirebon. Selamat untuk mengikuti.
0: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam Pak.
1: Malam Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan Pak?
1: Ya betul-betul Mas, betul. Silakan masuk Mas, keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya Mas. Kasian kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya Pak, makasih Pak.
1: Ya sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja Mas?
0: Iya Pak, biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah Pak lah. Assalamualaikum. Halo Ma.
2: Halo Nak, kamu udah sampai kos?
0: Belum Ma, ini Arya lagi di taksi online Ma. Lagi mau pulang ke kos Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu Ma, Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga Ma. Jadi Arya naik taksi online Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya Arya, cuma ini adik kamu udah harus lunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya Nak.
0: Iya Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja Mas.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak.
1: Oh iya Mas, ini lampu merahnya agak lama nih Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok Mas.
0: Oh, iya dong Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti Pak.
1: Nah, betul Mas. Seperti kehidupan kita Mas, pasti setelah lampu merah akan ada lampu hijaunya, iya kan Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya gak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya Pak.
1: Iya, sama-sama Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Papa doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
4: Sore, Mbak.
3: Atas nama Keisha ya, Pak?
4: Iya, betul, Mbak. Silakan masuk, Mbak. Kalau haus, di belakang kursi saya ada botol air mineral ya, Mbak? Silakan diambil saja ya.
3: Iya, Pak. Terima kasih.
4: Baru pulang kuliah, Mbak?
3: Iya, Pak.
4: Oh, iya, Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget, Mbak.
3: Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru, Pak. Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
4: Mbak, maaf sebelumnya. Kalau saya lancang ya, hampir setiap hari di jalan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak, pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino. Saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
4: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam, kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
4: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo, Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak nggak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu, Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: Jangan ditutup. tertunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter. Jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
4: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sepanjang hidupku aku belajar bahwa waktu bukanlah sekedar hitungan hari, melainkan tentang bagaimana setiap detik diisi dengan arti. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini Anda bersama keluarga diisi dengan beragam kegiatan aktivitas yang memiliki arti tersendiri untuk Anda, apalagi menikmati suasana malam yang cukup dingin ya, karena seharian kayaknya ya di seputaran kota Jayapura di beberapa wilayah bahkan sempat digenangan air yang cukup tinggi. Untuk kita semuanya selalu menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita dengan baik agar kiranya nanti bisa tetap semangat ya, karena imunitas kita biasanya akan diuji ketika terjadi pancaroba atau perubahan suhu udara, cuaca dari yang cukup panas tiba-tiba cuaca hujan dingin ya, dan akhirnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tentu untuk Anda yang terbaring sakit, kami berharap, berdoa tentunya untuk Anda, semoga semuanya bisa dalam keadaan sehat walafiat ya. Namun yang terbaring sakit, kita berharap juga tentunya semoga Anda lekas pulih. Pastikan setiap mengkonsumsi obat-obatan yang sudah menjadi rujukan dari dokter pastinya, agar kiranya kembali berkumpul bersama keluarga, mengisinya dengan berbagai hal, berbagai kegiatan. Dan ada kalanya memang pendengar, hidup tidak berjalan sesuai musim semi yang abadi. Ia sampai pada batasnya, meredup perlahan seiring rembang senja yang menelan cahaya terakhir, kayak di malam hari ini, di mana segera akan beristirahat lewat satu lagu di ujung senja, semoga dapat menghibur juga pastinya dengan lagu yang dibawakan oleh Black Brothers. Yuk kita dengarkan bersama.

Iya, menemani malam yang kian sunyi ini, suara merdu dari Deloitte lewat lagu Tak Mungkin seolah menyuarakan isi hati yang telah lelah bertahan ya. Ketika sebuah perpisahan bukan lagi tentang siapa yang salah, melainkan tentang batas kesabaran yang telah usai ternyata. Karena bertahan pada luka yang sama, tak mungkin pernah mengubah kenyataan bahwa kita memang tak mungkin lagi bersama. Satu lagu bersama Deloitte yang baru saja mengudara, Tak Mungkin. Iya, segala sesuatu bisa saja ya terjadi. Namun yang jelas kita tetap selalu menyerahkan apapun pergumulan kita ya, apalagi malam ini kita serahkanlah kepada Tuhan ya. Semuanya lewat doa-doa yang kita terus panjatkan setiap harinya. Bahkan di malam ini juga ketika beristirahat, kita serahkan doa kita, kita panjatkan doa kita agar selalu terjaga di saat beristirahat nanti menjelang malam. Dan sudah menunjukkan pukul 22:32 waktu Indonesia Timur. Di antara anggota keluarga Anda yang mungkin belum pulang, bisa Anda tanyakan kabar mereka, apalagi anak-anak remaja kita. Kalau masih belum tiba di rumah, kenapa tidak untuk kita telpon untuk memberikan atau memberitahukan bahwa sudah saatnya untuk pulang berkumpul bersama keluarga, apalagi besok ya. Untuk ya kalau besok sih menikmati air pekan kayaknya. Ya tapi saya yakin ada kegiatan juga biasanya yang akan dilewati bersama keluarga pastinya pada akhir pekan. Namun yang lain tidak menikmati air pekan, tetap terus mengais rezeki. Kayak di malam ini pasti ada yang masih mengais rezeki. Para pelaku usaha rumah makan yang biasanya begadang juga ya, para pelaku UMKM, pedagang, semoga laris manis untuk malam hari ini untuk dagangannya, dan tetap terus terhibur bersama kami. Yuk kita dengarkan untuk satu lagu bersama Pasto, Jujur Aku Tak Sanggup. Seperti apa lagu ini? Semoga saja dapat menghibur untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami.

Ya, pendengar Bait, Demi Bait, lagu ini pendengar dengan judul Rasa Indah ya, bersama Utopia. Tersadar betapa rapuhnya sekaligus kuatnya sebuah perasaan ternyata. Ada ketulusan yang tiba-tiba membucah, membuat keyakinan buta bahwa jika aku menggenggam tangannya, dunia yang bising ini akan mendadak tenang. Jatuh cinta memang tidak perlu masuk akal, tapi lewat lagu ini kita diingatkan kembali bagaimana rasanya bersyukur tanpa alasan, hanya karena tahu ada seseorang yang senyumnya ya bisa membuat hari-hari berat terasa jauh lebih ringan. Apalagi saat ini tengah bersama Anda di malam ini, lagi berkumpul bersama keluarga, bersama anak-anak. Senyum, canda tawa mereka pasti dapat membuat kita lebih berbahagia dan penuh sukacita. Semoga damai malam ini ada sukacita bersama keluarga yang tetap terus hadir untuk menemani Anda semuanya.

Iya, suara yang begitu lembut dengan penuh penghayatan bersama Iis Sugianto dengan judul Hapuslah Air Mata, ya, seolah memeluk pundak kita yang lelah, bahkan mengingatkan bahwa menangisi masa lalu tidak akan pernah bisa mengubah keadaan, dan hidup ini masih terus berjalan dan kita pun juga tetap terus harus berjalan. Nah, apapun di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing pasti mempunyai tantangan, halangan, rintangannya masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya kita semuanya pasti dapat melewati setiap halangan, tantangan dan rintangan itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan tidak ada yang mustahil kalau kita semuanya selalu mengajak Tuhan untuk berperkara di dalam kehidupan kita ini. Dan tak terasa pendengar, 50 menit meninggalkan pukul 22 waktu Indonesia Timur, ya. Di pukul 23 nanti kami hadir tentunya lewat jazz musik, yaitu menghadirkan musisi-musisi mancanegara yang akan menemani suasana istirahat Anda.

0: Iya, tak sadar hadirmu, Tommy Wijaya hadir menemani kita semuanya ya.
1: Orang tua saya.
0: Satu lagu yang telah menemani kita semuanya mengantarkan pukul 23 waktu Indonesia Timur. Di mana tiba saatnya jazz musik mengudara untuk kebersamaan ini dan kiranya untuk Anda yang akan segera beristirahat, semoga dapat lebih minyak lagi pastinya, ditemani dengan musik pengantar tidur. Dan pastikan periksa kembali jendela pintu rumah Anda, pastikan terkunci dengan rapat. Kendaraan Anda pastikan juga untuk Anda yang akan beristirahat, agar kendaraan Anda berada di tempat parkiran yang benar-benar memang aman. Dan untuk bagi Anda yang bekerja di malam hari ini, usahakan pakai pakaian yang cukup tebal atau mantel ya, atau ya paling tidak dapat menghangatkan tubuh saat melaksanakan tugas hingga esok hari, karena suhu udara di luar ini masih sangat terasa dingin ya, karena memang sejak malam kemarin itu hujan yang cukup deras hingga pagi, bahkan di beberapa tempat wilayah sekitar ya ini sempat digenangi air yang cukup tinggi. Nah, tentunya kita beristirahat juga tetap selalu waspada untuk beberapa tempat-tempat yang biasanya ya terjadi pergerakan tanah, atau paling tidak ketika Anda yang tinggal di bantaran sungai harus selalu memperhatikan debit air ya yang mengalir ya, karena dengan perubahan cuaca atau dengan hujan yang cukup deras dengan intensitas yang cukup tinggi ini biasanya akan berpengaruh terhadap kondisi tanah yang ada di sekitar rumah atau tempat tinggal kita. Kita tetap selalu waspada untuk hal itu pastinya. Dan baik pendengar, untuk beberapa musisi-musisi mancanegara hadir menemani kita semuanya, semoga dapat menghibur ya dan mengantarkan tidur Anda lebih nyenyak lagi di malam ini lewat acara jazz musik mengudara untuk saat ini.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

when I'm asleep, you are the reason for my smile.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 55 menit meninggalkan pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tuntas sudah untuk kebersamaan ini tentunya lewat satu lagu Conway Twitty ya. 15 years ago ya. Yang hadir mengantarkan serangkaian acara kita. Segera akan tuntas dan terima kasih atas kebersamaan kita ini. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari tentunya. Dan selamat beristirahat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa esok hari.

Pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55 dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Kembali bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Frekuensi kesayangan kita 96,0, 97,6 dan juga untuk wilayah Sentani dan sekitarnya Anda bisa mengakses siaran kami bersama 93,55 MHz dan 100 MHz. Baik pendengar dari kawasan Bumi Tasangkapura, kami yang bertugas saya Ida Susilawati ditemani oleh rekan saya Rivaldi Lawana. Kami temani Anda pendengar sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan program Mutiara Pagi untuk edisi pagi ini sampai jelang pukul 6 pagi dalam renungan pagi Advent bagaimana dengan merintis bagian 4. Ya, itu akan disampaikan oleh Pendeta Edo Takerbak ya. Dan menjadi berkat buat kita semuanya. Kidung-kidung pujian melengkapi perenungan minggu pagi dalam Mutiara Pagi Agama Kristen. Baik pendengar, kami juga hadir bersama Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini disiarkan secara langsung. Bahkan Anda juga bisa memantau siaran kami lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official untuk informasi terkini. Kemudian selepas itu pendengar, kami hadir dengan informasi-informasi aktual dalam Aktuality Papua dan News Magazine. Ada informasi ruang pengumuman dalam pengumuman informasi keluarga, bahkan juga informasi dari berbagai instansi dan juga mitra kerja kami. Dan terakhir kami sampaikan info harga pasar. Di sepanjang kebersamaan kita pendengar akan terus kami update informasi-informasi dan hiburan-hiburan seger pagi hari ini untuk menemani akhir pekan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua.

Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat untuk kita semua. Kembali pada pagi ini kita akan mengikuti renungan pagi Sabat 10 Oktober tahun 2026. Sebelum kita mengikuti dan mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang pada pagi hari ini di hari Sabat Tuhan yang suci, di mana kami akan mendengarkan renungan pagi. Kebutuhan kami yang terbesar adalah hadirnya Roh Suci dalam setiap hati, pikiran kami, di mana kami akan baca renungan, dan tolong kami untuk mengerti. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul renungan pagi kita pagi ini, tanggal 10 Oktober 2026, Bagaimana dengan Trinitas? Bagian 4. Ayat Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8, yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Keterangan, meskipun Alkitab tidak memiliki masalah menyebut Yesus sebagai Tuhan, tetapi itu menjadi masalah bagi kaum Advent mula-mula, karena tidak diragukan bagi mereka lagi itu adalah kerancuan anti abad pertengahan yang menganggap doktrin Trinitas adalah produk dari gereja yang murtad. Namun sikap itu berubah dan di garis terdepan dari mereka yang mengarahkan gereja ke arah yang baru adalah Ellen White, meskipun dia tidak pernah menggunakan kata Tritunggal atau Trinitas. Tetapi tulisan-tulisannya di era 1880 dan seharusnya penuh dengan frase dan konsep Trinitas. Dia mencatat misalnya bahwa ada tiga pribadi yang hidup dari trio surgawi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pada tahun 1901 dia menulis tentang para pembesar surgawi yang kekal, Allah dan Roh Kudus. Berulang kali dia menyebutkan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari keilahian dalam buku Desire of Ages atau Kemenangan Akhir halaman 671. Dan dia tidak meragukan bahwa Roh Kudus adalah pribadi sebagaimana Allah adalah pribadi. Mengenai Kristus, Ellen White melangkah jauh melampaui Wagoner, Smith, dan sebagian besar Advent lain pada zamannya ketika ia mengabarkan Yesus bukan hanya sebagai setara dengan Allah, tetapi juga sebagai anak Allah yang sudah ada sebelumnya dan ada dengan sendirinya. Ia telah bersama Bapa sejak kekekalan. Mungkin pernyataan Nyonya White yang paling kontroversial dan mengejutkan bagi Advent pada tahun 1890-an adalah sebuah kalimat dalam bukunya tentang kehidupan Yesus, di mana ia mencatat bahwa dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak pinjam, tidak diperoleh dari orang lain, dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 149. Pernyataan itu mengejutkan denominasi tersebut, dan beberapa orang bertanya-tanya apakah ia tidak meninggalkan imannya. Kita tidak dapat memiliki sedikit pun keraguan bahwa Ellen White berada di garis terdepan di antara mereka yang berusaha mengkristenkan Adventisme dalam pandangannya mengenai keilahian. Namun, penting untuk dicatat, ia tidak pernah memecahkan masalah apapun dan tidak pernah mengembangkan teologi Trinitas. Sebaliknya, ia menabur tulisan-tulisannya dengan pernyataan-pernyataan yang membuat para pendeta dan anggota gereja beralih ke Alkitab mereka untuk pelajari kembali topik tersebut secara pribadi. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini untuk kepenuhan Kristus yang menyelamatkan dan Roh Kudus untuk tugas penebusannya. Demikian saudara renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan pagi. Kami telah mengikutinya dengan baik dan telah mendengarkan keterangan-keterangan yang membawa pemikiran kami
fokus kami untuk mengenal Yesus Kristus di dalam Alkitab. Terima kasih Roh Kudus telah menuntun kami, memberkati kami sepanjang hari Sabat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar dimanapun Anda berada. Satu tembang dari Bung Jarek Jordan, dialah segalanya yang sudah menemani kebersamaan kita dalam suasana pagi jelang pukul 6 pagi. Namun saudara pendengar, cuaca di pagi hari ini sudah sangat begitu bersahabat sekali. Untuk Anda yang akan menuju ke tempat olahraga Car Free Day, kami informasikan bahwa ada Car Free Day di seputaran Jembatan Merah Yotefa, bahkan juga di seputaran Dok 2 Jayapura, dan Anda bisa memanfaatkan momen untuk berolahraga bebas dari kendaraan bermotor ya. Dengan durasi waktu sampai jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, dan Anda juga pasti harus menyiapkan segala sesuatunya karena banyak sekali UMKM yang tentunya berpartisipasi dalam momen Car Free Day yang hadir setiap hari Sabtu pastinya. Oke pendengar, kita akan jelang Warta Berita bersama Pro 1 dan Warta Berita Fajar Papua akan disiarkan secara langsung, baik dari Pro 1 secara live, bahkan juga Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Office.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

Saudara pendengar, selamat pagi. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program Masa 1, selamat menikmati suasana akhir pekan, tepatnya di hari Sabtu, di hari yang ke-10 di bulan Oktober 2026. Baik pendengar, sambil menyemangati Anda untuk edisi pagi ini, kurang lebih 8 menit lagi kita akan menjelang Warta Berita Fajar Papua, berisikan informasi-informasi aktual untuk edisi hari Sabtu. Dan Anda bisa dengarkan secara langsung lewat Pro 1 RRI Jayapura 96,0, 97,6, 93,55. Dan Anda bisa menyaksikan secara langsung di RRI Jayapura Official, di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, Gubernur Papua siapkan normalisasi Kali Acai, atasi banjir berulang. Satgas Damai Kartens ringkus tersangka jaringan senjata api ilegal. Itulah dua topik utama yang mewarnai Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini. Kami rangkaikan dengan sejumlah berita-berita menarik dan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Gubernur Papua Matius Devakiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius Devakiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fakiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar pasar Yoteva dan kawasan permukiman.
3: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi di rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya, tentunya mulai dari pembuangan Organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat, mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah, supaya kalau curah hujan tinggi masuk dulu situ baru dibuang ke got-got untuk masuk ke Kali Acai. Begitupun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
2: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi resiko luapan ke permukiman. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yoteva, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas Abepura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Yapis Dok 5. Akhirnya meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens kembali meringkus pelaku jual beli senjata api ilegal di Papua. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan ratusan butir amunisi dan senjata api. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua berhasil meringkus seorang pria berinisial IHB berusia 23 tahun yang masuk dalam daftar pencarian orang atas keterlibatannya pada jaringan jual beli senjata api dan amunisi ilegal. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, tersangka IHB diringkus di kawasan Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura. Dan dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan diketahui terlibat dalam jaringan jual-beli senjata api dan amunisi ilegal, dan berperan sebagai penghubung atau perantara dalam transaksi jual-beli senjata api dan amunisi bersama sejumlah orang lainnya. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 298 butir amunisi, 4 buah magazen SS-1 panjang, 1 buah magazen SS-1 pendek, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 pucuk laras senjata api bekas Perang Dunia Kedua yang ditemukan dalam kondisi berkarat.
5: Satgas Operasi Kepolisian Damai Kartens bersama Ditreskrim Um Polda Papua telah mengamankan seseorang inisial H, usia 23 tahun. Yang bersangkutan ini kita amankan di daerah Distrik Heram, Padang Bulan, Kota Jayapura. Yang bersangkutan ini masuk dalam daftar pencarian orang kita terkait dengan jaringan amunisi dan senjata api ilegal. Dugaan awal, yang bersangkutan ini berperan sebagai perantara jaringan amunisi tersebut. Dan barang bukti yang sejak Maret sampai sekarang ini yang sudah kita amankan ada 298 butir amunisi, 4 buah magasin SS1 yang panjang, lalu 1 buah magasin SS1 yang pendek, 1 pucuk senjata api rakitan, dan 6 pucuk laras senjata api yang sudah berkarat.
4: Dalam kasus tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens juga sudah mengamankan 17 orang tersangka lainnya yang terlibat dalam jaringan tersebut. Ke-17 orang itu sudah terlebih dahulu ditangkap dan telah menjalani pemeriksaan, bahkan sebagian sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Adapun penangkapan IHB merupakan hasil pengembangan kasus jual-beli senjata api dan amunisi ilegal dengan tersangka YYS yang terlebih dahulu diringkus pada 29 September lalu di sekitar Argapura, Kota Jayapura. Terhadap tersangka IHB, yang bersangkutan akan dijerat dengan pasal 306 Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan dugaan ataupun kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak ataupun bahan berbahaya secara ilegal dengan ancaman hukuman berupa penjara paling lama 15 tahun. Saat ini, tim penyidik juga masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami peran dan keterlibatan yang bersangkutan, serta keterkaitannya dengan kelompok-kelompok dalam jaringan jual-beli senjata api dan amunisi di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua menyiapkan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2027. Gubernur Papua Matius Devakiri meminta dinas terkait mengevaluasi aset pemerintah yang bisa difungsikan sebagai fasilitas perlindungan korban. Fakiri juga mendorong kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, lembaga adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Papua, Selvina Imbiri mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih seperti fenomena gunung es. Menurut Selvina, banyak kasus belum terlaporkan sehingga penanganan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Saudara pendengar dan pemirsa, warta berita pagi ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Setahun kepemimpinan Matius Fakiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan Naldi Kasaulia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
7: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
6: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
7: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius De Fakiri SJK SH MH Komjen Pol Purnawirawan dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen SP Magister Engineering atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
6: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Solia melaporkan.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Papua menggelar Rapat Kerja Teknis atau Rakernis Fungsi Lalu Lintas Anggaran 2026 dengan mengusung tema Transformasi Polantas Menuju Polantas Karib dalam rangka mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif di wilayah hukum Polda Papua. Rakernis ini bertujuan pada peningkatan keselamatan pengguna jalan serta mewujudkan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir ketika dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Rakernis menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas, memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan, serta merumuskan langkah strategis dalam menjawab tantangan lalu lintas di Papua. Wakapolda juga mengingatkan seluruh personil agar menerapkan semangat karet, yaitu konsisten, aktif, responsif, empati, dan terpercaya sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Brigjen Pol Muhajir menambahkan, pelayanan yang baik harus diwujudkan melalui respon yang cepat terhadap setiap permasalahan di lapangan, sikap empati dalam menghadapi kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan tugas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Dirlantas Polda Papua Kombes Pol Rahman Wijaya menjelaskan, Rakernis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja operasional, meningkatkan kemampuan teknis personil, menyamakan persepsi serta menyusun langkah strategis untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua. Melalui Rakernis ini, fungsi lalu lintas Dirlantas Polda Papua berharap seluruh jajarannya dapat meningkatkan koordinasi, memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas guna mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum Polda Papua. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua membina 50 pelaku usaha pengolahan ikan untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Pembinaan ini mencakup proses pengolahan, perizinan usaha, izin edar, hingga jaminan produk halal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Imam Juniawal mengatakan, pemenuhan standar tersebut diperlukan agar produk olahan ikan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi ketentuan pemasaran. Dalam kegiatan ini, pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari sejumlah instansi termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPOM, serta Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Imam mengharapkan penerapan standar mutu dan legalitas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk olahan ikan Papua.
8: Musik.
0: Dan saudara pendengar serta pemirsa, berikut kita simak berita olahraga.
8: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, Persipura Jayapura takluk dari tim tamu Rans Nusantara FC. Hasil tersebut mencatat kekalahan perdana bagi Boa Solosa dan koleganya. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
9: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura dibuat tak berkutik dari Rans Nusantara FC pada lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027. Pasukan Mutiara Hitam itu dikalahkan 1-3 di markas sendiri Stadion Gelora Delta Sidoarjo Jawa Timur Jumat kemarin. Gol kemenangan Rans Nusantara dicetak Dir Auri dan dua gol pemain asal Norwegia Jan Martin Andersen, sedangkan satu gol hiburan dicetak Reno Salampesi. Pelatih kepala Persipura Jayapura Regi Aditya menyebutkan para pemainnya kehilangan konsentrasi setelah terjadinya gol pertama lawan, meskipun ia mengakui sejumlah peluang banyak diciptakan anak asuhnya.
10: Mohon maaf untuk seluruh pendukung Persipura dimanapun berada, masyarakat Papua, karena hari ini kami mengalami kekalahan. Saya mengapresiasi juga kerja dari seluruh pemain, tim pelatih, ofisial yang sudah bekerja beberapa hari dengan begitu rupa. Ya, game plan yang saya jalankan hari ini kurang begitu efektif. Ini semua tanggung jawab saya.
11: Saya pikir gol pertama itu menjadi trigger ya. Gol pertama menjadi trigger. Sebetulnya kalau kita melihat secara statistik dari awal, kita membuat beberapa peluang, tetapi trigger itu yang membuat pemain kehilangan fokus, tergesa-gesa, ingin menyamakan kedudukan. Jadi saya pikir ini normal dalam sepak bola. Kesalahan kecil dapat menghukum kita, dan ya seperti ini hasilnya.
9: Sementara Rafael Sunuk meminta maaf atas kekalahan tersebut bagi masyarakat Papua. Ia berharap pertandingan berikutnya lebih baik dan tidak melakukan kesalahan.
12: Mungkin dari kita pemain semua, saya mau kita pemain, tim Persipura Jayapura, buat masyarakat Papua semua, kita minta maaf untuk hasil yang kami kurang baik di sore ini. Tapi kami minta dukungan terus dari masyarakat Papua, buat kita akan ke depan kita lebih baik lagi buat hasil yang kami raih nanti ke depan.
9: Di kubu lawan, pencetak dua gol Rans Nusantara, Jan Martin Andersen, menilai kemenangan ini berkat perjuangan tim, mengingat melawan Persipura tidak akan mudah untuk dihadapi.
13: Team, so we had to step up and be ready for the battle, and I think we did it. I think we did good defensively in the duels and everything, so we gotta just keep going step by step.
14: Kita sebenarnya sudah siap memang untuk pertandingan hari ini. Kita tahu bahwa Persipura adalah tim yang kuat, dan kita tahu pertandingan hari ini akan menjadi cukup sulit, jadi kita berjuang sampai di titik akhir tadi.
9: Diketahui hasil tersebut merupakan kekalahan perdana bagi Mutiara Hitam pada musim ini. Tanpa 3 poin, Boa Solosa dan kolega turun ke posisi ke-7 dengan mengantongi 4 poin. Sedangkan tim tamu memperkokoh posisi di 3 besar klasemen sementara kompetisi kasta kedua Liga Indonesia. Naldi Saulia melaporkan.
8: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami yang kami rilis di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini.

Sumpah Pemuda bagi Pelajar merupakan persatuan para pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi Pelajar dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kini, makna Sumpah Pemuda bagi Pelajar menjadi wujud rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Waktunya kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu kawan.
1: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
2: PM25 apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam tubuh apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, masih dalam rangkaian Nuansa Pagi. Tentunya yang kami persembahkan dari Prasatu RRI Jayapura untuk Anda, spesial menemani suasana akhir pekan Anda. Baik pendengar, tetap setia karena rangkaian informasi-informasi, bahkan juga info perakiraan cuaca dan warta berita bersama Pro 3 Jakarta, serta juga ada rilisan terkini terkait dengan bagaimana perkembangan harga pasar dari Dinas Perindakop dan UKM Kota Jayapura. Oke, pendengar, 4 menit lagi kita akan jelang warta berita bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan. Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai 49,28 triliun sebagaimana tercantum dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS 1 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog diperintahkan untuk memproduksi dan menggelontorkan sebanyak 300 ribu beras premium dalam rangka mengendalikan harga di pasaran. Penjualan tiket MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori, termasuk tiket premium Royal Box. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan bahwa sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan melalui kerjasama dengan pemerintah. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Deputy Speaker of the Indonesian House of Representatives, Sufmi Dasko Ahmad, has closed the first session of the 2026-2027 parliamentary year, announcing that 20 laws have been finalized in cooperation with the government. In addition, the House has approved 7 draft bills as DPR legislative initiatives. Dasko made the announcement in his speech at the parliamentary complex in Jakarta.
2: DPR RI bersama pemerintah.
3: The House, together with the government, has finalized 20 draft bills into laws and approve 7 draft bills as legislative initiatives of the Indonesian House of Representatives.
1: Dasko explained that several of the laws passed include the law on agrarian reform regulation, the labor protection law, and the one data law. Going forward, the House and the government will continue deliberating on several bills that are still in the legislative process. A total of 13 bills remain at the first stage deliberation level and will be a focus of discussions in the next session.
2: Pada masa sidang berikutnya DPR RI bersama dengan
3: In the next session, the Indonesian House of Representatives, together with the government, will continue deliberations on 13 draft bills that are currently still at the first stage deliberation level.
1: Concluding his speech, Dasko announced that the Indonesian House of Representatives would enter its recess period from October 9 to November 9, 2026. This recess is part of the first session of the 2026-2027 parliamentary year. During the recess, members of the House are expected to visit their respective electoral districts to hear directly from constituents and gather public feedback. These public aspirations can then serve as input as the House carries out its duties and functions in the next session. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Sadatul Arain melaporkan selengkapnya.
4: Terkait dengan kiprah dari IAB dalam mendorong sekautin ya di Indonesia. Nah, tadi beliau juga mention ya terkait dengan teknologi ya, dan kemudian akan sangat berdampak ya terhadap kondisi ini sekarang juga terhadap ekonomi sekarang.
5: Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global. Di antaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya mengattract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
4: Dengan investasi, dengan tersediaan informasi di bidang keuangan yang benar-benar berkepatuan dan kemudian lengkap. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan dan kedepan kemudian yang didorong untuk yang namanya sustainable reform. Nah, ini yang hadir untuk mengetahui, mengetahui aja ya, para investor global.
5: Dekan School of Accounting BINUS University Alam Sutera Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAP tentu saja adalah strategis partnership, sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
6: Melakukan partnership dengan IAP tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Karena sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini di akademisi, kita sebagai akademisi di universitas itu kita ingin ikut terlibat dalam mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang. Akuntan publik di masa yang akan datang itu yang seperti apa? Tentu saja mereka yang menguasai teknologi.
5: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window, sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Bakti Arifai menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
9: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yunimoraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
8: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang dan siap untuk tarung di pasar domestik, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
9: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp25,5 triliun disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarnomo menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
10: Undip itu menjadi hub untuk pembinaan ya, jantung edukasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah. Pembinaannya juga butuh waktu.
9: Suwarnomo menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemilik kabel Wi-Fi internet provider kemarin mendatangi rumah korban yang terjerat kabel Wi-Fi, yaitu Sumiatun, 41 tahun, warga desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk menawarkan ganti rugi. Namun demikian, keluarga korban menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan, yaitu Rp10 juta dan bantuan jaminan hidup Rp1 juta selama 6 bulan. Mulato Isahan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
11: Kenapa nggak suka nyongko lagi ya? Ini rinciannya lagu ruatan yang kota, sehingga orang itu kalau nggak bisa. Ngomong-ngomong semini ini rinciannya di...
12: Pemilik kabel Wi-Fi yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumberlawang, Sragen, kembali menemui Sumiatun, 41 tahun, dan keluarga di rumahnya, Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja, dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel WiFi itu datang ke rumahnya. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
11: Sedere bodi sing pengacarane ngasih to nek iso ki masalah ngono yo dirampung iki rasa nggo bulanan ngono masalah kadang nek sitam di atas putih satu bulan dua bulan lancar lah wis iku kok bolong. Nah, bolong iku mau membuat arek gua proses kan yo dalam arti enggak sesuai.
12: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
13: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, Sambung Matan, Bakul apa itu, Getuk. Akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
12: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
7: PT Jasara Harja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
14: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasara Harja Cabang Kediri, Andi Kristian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
15: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
14: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
16: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
14: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
17: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
14: Keterlibatan masyarakat, perangkat wilayah, dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Anu Kusuma melaporkan.
7: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Mulisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
18: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026, sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta terdiri dari anggota DWP dan anak muda mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit, kantor RRI Surabaya. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang, dan batik megamendung. Salah satu peserta muda Dian Siwi mengatakan, kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
19: Menurut aku, bagi anak muda sekarang, itu kan batik menjadi apa ya, tren juga kan, kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi, belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
18: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
20: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu munculnya dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda.
18: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
21: Batik bersama DWRI Surabaya.
7: Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode atau QR code untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
22: Ya, maka sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
23: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
22: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi, jadi bukan cuma dari Pertamina tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertaminanya, jika memang ada penyalahan barcode sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
23: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
0: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Saat ini sudah pukul 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia, dan kita akan simak sesaat lagi informasi perakiraan cuaca.
1: Oh yeah. Microphone check 1 2 1 2 what up, what up?
2: Yeah,

proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik, memastikan akurasi informasi, dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalkom. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Setiap hari tanpa sadar, kita mungkin menelan plastik. Bukan potongan botol, tetapi mikroplastik. Mikroplastik adalah serpihan-serpihan plastik super kecil. Ukurannya kurang dari 5 mm. Ia berasal dari botol, bungkus makanan, bahkan pakaian sintetis yang kita cuci. Partikel-partikel ini menyebar kemana-mana, ke tanah, sungai, lalu ke laut, dan dimakan oleh ikan dan berakhir di piring kita. Setiap kali kita memakai plastik sekali pakai, ingatlah itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud menjadi bahaya tak kasat mata yang bisa kembali ke diri kita. Mari, mulai langkah kecil, kurangi plastik sekali pakai. Bawa botol minum dan tas belanja sendiri. Mikroplastik mungkin tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata bagi diri kita sendiri.

0: apanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Menghibur Anda yang sedang menikmati suasana siang dan joget hitam manis ya, sudah menemani kebersamaan kita. Kini tiba saatnya pendengar, kami akan sampaikan informasi terkait dengan bagaimana perkembangan harga sembako untuk edisi hari ini, tepatnya di tanggal 10 Oktober 2026. Baik pendengar, untuk harga sembako yang kami terima dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura, di mana saudara pendengar, harga beras bulog 13.500, betet 20.000 dan 99.000, beras 99 yaitu 2.600 ada di hipermart Kota dan AB dan Saga AB. Sedangkan untuk Mega Wayana harganya berkurang 12.800, 18.000 dari 20 dan 19.000 untuk beras 99. Kemudian untuk daging ikan dan telur, harga daging sapi impor 197.000 di hipermart dan di Saga 168.000, daging sapi lokal 140.000 di pasar Yoteva, kemudian ayam ras boiler antar pulau Rp50.000 di pasar Yoteva, untuk ayam potong lokal Rp77.000 di pasar Yoteva dan di Saga AB Rp52.000. Untuk ayam kampung Rp160.000 di pasar Yoteva, Rp52.000 di Saga AB. Untuk udang Rp165.000 di Mega Wayana dan Rp100.000 di pasar Yoteva. Ikan mujair Rp63.000 di Saga AB dan di Mega Wayana Rp49.000. Ikan cakalang Rp70.000 di pasar Yoteva. Ikan kembung Rp40.000 di pasar Yoteva. Kemudian ikan ekor kuning Rp80.000 di pasar Hamadi, Rp63.000 di pasar Yoteva. Untuk telur ayam ras Rp42.500 di pasar Hamadi, telur ayam kampung Rp5.483 di hipermart Kota. Untuk sayuran bunga kol Rp89.000 di hipermart Kol, Rp43.000 di hipermart Kota dan Rp40.000 di pasar Hamadi. Buncis Rp45.000 di Saga AB, Rp28.000 di pasar Hamadi. Wortel Rp39.000 di Saga AB, Rp26.000 di pasar Hamadi. Kentang Rp38.000 di Mega Wayana, Rp25.000 di pasar Hamadi. Untuk tempe Rp23.960 di hipermart Kota, Rp10.000 di pasar Hamadi. Untuk tahu Rp15.600 di hipermart Kota, Rp10.000 di pasar Hamadi. Bawang merah Rp78.000 di Mega Wayana, Rp46.000 di Saga AB. Bawang putih

Garam cap kapal Rp6.000 di Pasar Ramadi Pasar Yoteva dan Rp4.500 di Saga AB. Oke, saudara, nantikan terus informasi harga pasar untuk buah-buahan, untuk makanan hasil olahan, minyak goreng dan mie instan akan kami sampaikan sesaat lagi. Tetap stay bersama kami di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudara pendengar dihibur oleh Vita Alvia dengan Ayo Mama, Jangan Mama Marah Beta. Itu ya. Dia cuma cium beta. Lagu lawas tapi dibuat dengan aransemen yang berbeda dengan musik remix ya. Antara dangdut enggak tetapi pop juga enggak, di tengah-tengah lah ya. Untuk menemani kebersamaan kita di suasana akhir pekan, tepatnya di hari Sabtu. Oke pendengar, kami lanjutkan kembali informasi terkait dengan bagaimana info harga buah-buahan. Jagung 31 di Yoteva 31.000, kemudian pisang barangan 12.500 dan jeruk 49.000 per kilogramnya di Hipermart AB. Kalau mau murah berarti di Pasar Ramadi dan di Pasar Yoteva untuk jagung 10.000 per kilo, kemudian pisang 5.000 dan jeruk 10.000 rupiah. Kemudian untuk hasil olahan seperti susu kental manis ya, susu Denko, susu kental manis 14.000, Denko vanila 42.000, ini 400 gram ya. Susu SGM vanila 48.000 di Pasar AB, Saga AB, kemudian Pasar Yoteva. Kemasan Blue Band 250 gram 19.000, sarden besar 30 dan sarden kecil 25.000 di Saga AB. Kemudian di Pasar Hamadi dan Yoteva harganya miring sedikit ya, beda 2.000, yaitu Rp24.000 dan Rp22.000. Untuk minyak goreng 18.000 ya, Rp33.000, Rp27.000, Rp28.000 untuk jenis Bimoli, Sania dan Tropical. Kemudian di Pasar Ramadi, Yoteva dan juga Hipermart AB 16.000, Rp21.000, Rp23.000 dan Rp18.000. Beda Rp3.000, Rp4.000. Kemudian untuk gula kiloan 21.500 di Saga AB, Rp25.000 untuk gula premium, tepung kiloan Rp18.000, tepung premium Rp15.000. Untuk mie instan rata-rata dibanderol Rp4.000, kalau beda sedikit ada yang Rp3.290, ada yang Rp2.900 dan Rp3.290 di Hipermart Kota, Hipermart AB dan di pasar tradisional. Oke, pendengar, itu dia informasi yang kami terima dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Dan info ini untuk patokan Anda, siapa tahu ada yang mau borong belanja bulanan ya. Jadi semoga saja itu bisa menjadi patokan kita ya, untuk pengeluaran kita tidak melebar kemana-mana ya. Oke pendengar, di manapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita. Dan saya masih terus akan menyemangati Anda sampai jelang pukul 11 siang, masih ditemani oleh Bung Rivaldi Lawana atau Bung Wana ya, temani Anda di pagi hari ini di edisi hari Sabtu, tepatnya tanggal 10. Anda yang mau punya momen pernikahan, kemudian momen apa ya, pertemuan reuni yang akan dilaksanakan hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, sukses selalu menyertai Anda.

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

0: Hutan hijau kini mulai gersang, tergantikan ladang dan pemukiman warga yang tak paham fungsinya hutanku. Oksigen yang kami butuhkan dan hutanlah produsennya. Kami yang menghasilkan racun di alam dan alamlah yang membersihkannya. Apakah jika pohon terakhir yang kami tebang, mata air terakhir akan berhenti mengalir, maka barulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan makan dan minum yang kau sediakan alamku.
1: Menebang pohon tanpa reboisasi sama halnya merusak mimpi. Selembar daun secercah kehidupan jika tidak disirami akan layu dan mati. Jika ditebang habis tanpa tersisa, jangan salahkan alam jika ia tak lagi bersahabat. Hutan mampu menyimpan banyak cadangan air. Sampah yang seharusnya menjadi musuh utama manusia terpelihara, bertumpuk, menyumbat aliran air, dan ketika hujan deras tercurah ke bumi, musnahlah segala keindahan bumi. Pemerintah dan semua pihak bersuara, tiada yang peduli. Apakah menunggu musibah itu datang dan mendiamkan semua yang bernafas?
0: Hutan bukan untuk tempat tinggal. Jangan rusak kelestariannya. Jangan ambil hak anak cucu kami. Mereka berhak menikmati hijaunya hutan Papua. Dan kicauan merdu burung pagi, jangan berikan bencana atas murkanya alam akibat ulahmu, hai sang perusak hutan.
1: Jangan tunggu terlambat. Selamatkan hutan. Stop lakukan penebangan dan pengrusakan hutan. Dan jaga lingkungan dari sampah.
2: Apa yang dapat ku banggakan?
3: Mbak, mau minum apa aja, Mbak? Oh, ini bisa. Ini tape, ini sosial.
4: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri Pasar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan yang kami selingi dengan pesan-pesan layanan masyarakat sudah menemani kebersamaan kita dan mengingatkan kita bahwa waktu saat ini sudah pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kita jeda sejenak mendengar satu setengah jam untuk Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: KPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
1: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
2: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan